0: Podcast. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
1: Nyarapku. Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
2: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
1: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Halo, halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Kamis? Hari Kamis di tanggal 3 September 2026. Kembali hadir Dei Lopez di sini yang bakal nemenin kamu semua di Nyarapku, nyarin acara pagi kuy, yang bakal nemenin kamu semua dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Gimana? Kamis manis banget kan? Tapi harus tetap optimis, jangan sampai pesimis. Itu dia ya. Dan pagi ini Sobat RDI, kita gak pernah sendirian karena pagi ini ditemenin sama Fresh Care. Guys, ada inovasi baru ya dari Fresh Care. Namanya Fresh Care Vapo Balm. Jadi inovasi balsam ini dengan aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Itu tuh ya, dikasih tahu lagi buat kalian. Dikemas dalam kemasan mungil yang praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapo Balm ini praktis dan mudah dibawa kemana aja, siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau kalian lagi masuk angin, terus gejala flu, batuk, tinggal oles aja hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung, dan leher kamu. Langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat loh dan ngeriset mood kamu. Tinggal quick inhale, buka alufoil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapo Balm bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja. Dan Fresh Care Vapo Balm ini ada dua pilihan aroma loh. Ada aroma matcha, ini yang fresh, calming, ih seger banget. Terus ada juga aroma sakura, ini aromanya floral yang clean, powdery, gak bikin enak. Jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Dan yang super praktis, Fresh Care Vapo Balm ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget kan, bisa buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Pagi ini semangat ya Sobat RDI ya, apalagi di awal kita puterin basah. Apakah sudah basah kena air mandi atau mungkin basah keringetan karena baru matiin AC?

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hadeh.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebriti Strike Zis. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Ya, pagi ini Sobat RDI ngajakin para keong darat, keong sawah, keong rawa yang udah ikutan gabung ya, udah ikutan hadir pagi ini, siap diabsenin juga, langsung ikut gabung di 0815 1468 9995. Dan kalian juga boleh gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Kebetulan lagi live nih ya, di @dailopez_ udah banyak yang absen juga.

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, gak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapobalm. Balsam aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan oles Fresh Care Vapobalm terapi with style. Nah, pagi ini pengen kasih informasi buat kalian yang memang doyan banget makan pedas ya. Kalau misalnya tiap makan harus ada sambal. Itu Dewi dong, Dewi mana sari dong. Coba ya Wi ya, ini dipikirkan kembali kalau misalnya ini ibu-ibu yang harus atau wajib ada sambal di setiap hidangannya. Cabai mahal bu, bu, bu, cabai mahal ya, sampai tembus ya 90.000. Jadi dari Pemprov Jakarta ini siapkan pasar murah. Tapi mohon maaf tadi nyebutin nama Dewi, dia kan di Depok ya. Kayaknya gak sama ya harganya ya, kalau Depok lebih murah ya. Iya. Dan ini kalau Pemprov DKI Jakarta sendiri siap melakukan intervensi terkait kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti cabai rawit merah yang lagi melonjak ya di tingkat pedagang di sejumlah pasar tradisional. Jadi sama kayaknya ya, tadi beli cuma 10.000 dikit banget, ternyata 90.000 sekilo sekarang. Jadi staf sus gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bidang komunikasi publik Bang Ciko Hakim ini bilang intervensi yang dilakukan salah satunya dengan menggelar pasar murah ya. Dipastikan juga stok bahan pokok di wilayah DKI DKI Jakarta dipastikan aman. Kemudian lonjakan harga ini juga terutama dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi, bukan akibat kebijakan pemerintah daerah. Jadi seperti itu ya, kalau di Jakarta itu adalah kota konsumen cabai rawit datang dari sentra produksi di luar daerah, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, berdasarkan informasi dari Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia, masa pangan di sejumlah sentra produksi sudah berakhir. Jadi kondisi ini membuat volume cabai yang masuk ke pasar induk ikut berkurang karena situasi ini diperberat juga ditambah musim kemarau yang menyebabkan hasil panen di sejumlah daerah menjadi lebih terbatas. Di tingkat petani itu harganya udah Rp50.000 per kilo ya. Jadi harga di pedagang juga ikut naik, tembus sampai Rp90.000 per kilo. Tuh ya, jadi kalau misalnya memang bu ibu mungkin dapat 10.000 pedas tadi mau nyambel gitu ya, kalau misalnya kurang pedas ya telepon diriku aja ya, nanti aku akan mengeluarkan kata-kata yang lebih pedas.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
3: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapobalm. Therapy with style.
5: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia sepertimu.

0: listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hade.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm, therapy with style.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, therapy with style. Daimo. Oh, tadi kan Agdesmo yang ngomong ya, karena BA-nya. Gua be aja. Ya, kita lanjut lagi nyapa kalian buat yang udah ikutan gabung ya di 0815 1468 9995, yang udah ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta dan di live-nya @dailopez_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

abang. Maya, selamat pagi Maya. Ya, selamat pagi juga buat yang udah ikutan hadir lagi dari Mpo Iyo yang lagi rame banget penebangan pohon jatuh mental ke jalan raya katanya lagi

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist balik lagi di Nyarap Kui. Dan lagu sayang-sayang dari Trio Macan udah kita dengerin Sobat RDI. Tapi sebelum kita absenin lagi buat yang udah hadir di Burjo pagi ini ya, kita mau bilang terima kasih buat Fresh Care. Apalagi ada inovasi terbaru ya, Fresh Care Vape Balm. Ini inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Dikemas dalam kemasan mungil dan praktis, menyerupai earphone TWS. Jadi kecil banget segitu, cuma segini doang ya, kotak kecil gitu. Dan Fresh Care Vape Balm ini praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles hangatnya Fresh Care Vape Balm di dada, punggung dan leher kamu. Ih, langsung banget rasa tuh dan segernya ya. Bisa juga buat hidung tersumbat ya, dan ngereset mood kamu. Jadi tinggal quick inhale, dibuka alufoil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vape Balm bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja. Dan Fresh Care Vape Balm ini ada dua pilihan aroma. Yang pertama ada aroma matcha gitu kan ya, yang fresh, calming dan seger banget. Terus ada juga aroma sakura yang floral, clean, powdery, gak bikin enak. Jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Aroma floral tuh enak ya, matcha juga enak tuh, seger. Dan yang super praktis, Fresh Care Vape Balm ini ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget mau jalan-jalan, traveling atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles aja. Dan Fresh Care Vape Balm ini balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vape Balm, therapy with style. Yuk lanjut ya. Kenapa? Kalau yang kecil memang suka ngangenin, emang ya. Gue juga kecil tapi ngangenin kan. Yuk lanjut ngabisin absenan pagi ini buat Sobat RDI yang udah hadir. Rapat dengan keong racun.

0: deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, terapi

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap

pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Kunjungan Presiden ke Rusia, dampak kabut asap hingga ke luar negeri, hingga warga Indonesia jadi tentara Rusia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 3 September 2026. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela gelaran Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia, pekan ini. Kunjungan resmi Presiden ke Rusia dijadwalkan pada 1 hingga 4 September 2026, bertepatan dengan diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi tersebut. Dalam pertemuan ini, akan terjadi pembicaraan mengenai kesepakatan-kesepakatan bilateral sebelumnya yang diharapkan menjadi proyek-proyek konkret dan nyata di berbagai sektor strategis demi memberi manfaat bagi kedua negara. Pertemuan ini sendiri merupakan kali kelima kedua presiden bertemu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Berikutnya, bencana kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang bertiup dari Kalimantan berdampak langsung pada kesehatan fisik warga di kawasan Borneo, Malaysia hingga Brunei. Tingkat polusi udara yang menyentuh level berbahaya memicu lonjakan drastis penderita penyakit pernapasan, infeksi paru-paru, hingga keluhan iritasi mata. Karhutla Kalimantan juga diduga kuat menjadi penyebab memburuknya kualitas udara di Filipina. Asap dan kabut asap lintas batas yang terbawa angin telah menyelimuti wilayah Metro Manila dan sekitarnya, memaksa pemerintah setempat meliburkan sekolah dan mengimbau warga memakai masker. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil dan rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraheni, terkait dengan lanjutan pengembangan kasus dugaan korupsi di Pemkab Rejang Lebong dan wilayah Bengkulu. Penyidik KPK menduga mobil tersebut merupakan pemberian dari pihak swasta dalam kasus tersebut, sehingga dilakukan penyitaan di wilayah Jakarta Selatan, termasuk rumah mewah milik Vina. Sebelumnya, penyidik menduga Vina menerima sejumlah uang yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dikerjakan Dinas PUPR Kota Bengkulu. Berita selanjutnya, Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi dan Sekretaris Jenderal Taufik Hidayat resmi mengundurkan diri dari jabatan mereka yang diterima oleh Majelis Syura Partai Umat yang dipimpin Amin Rais. Meski mundur dari posisi pimpinan, Ridho dan Taufik dipastikan tetap aktif dalam kepengurusan struktural Partai Umat dengan penugasan baru. Majelis Syura juga menyebut pergantian kepemimpinan itu sebagai bagian dari penyegaran struktural dan perputaran roda organisasi. Majelis Syura kemudian menunjuk An Sufri Sambo sebagai pelaksana tugas Ketua Umum dan Muhammad Sadiq sebagai pelaksana Sekjen. Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina merilis identitas 8 warga negara Indonesia yang menjadi tentara Rusia. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada 27 Agustus, Intelijen Ukraina menyatakan Rusia gencar merekrut warga asing untuk berperang melawan Ukraina dengan berbagai alasan, salah satunya adalah menurunnya jumlah warga Rusia yang bersedia menandatangani kontrak dengan militer Rusia. Dalam perekrutannya, Rusia disebut menjanjikan gaji tinggi, tugas percepatan kewarganegaraan Rusia, tunjangan sosial, serta tugas di luar tempur. Namun, pendaftar seringkali tidak tahu kemana mereka sebenarnya dikirim. Pola yang sama sebelumnya telah digunakan terhadap warga Nepal, Kuba, Kenya, dan India. Peraturan mengenai kuota internet akan berlaku pada akhir bulan ini, 28 September 2026. Lewat peraturan ini, pemerintah resmi melarang operator seluler menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang sudah dibayarkan ketika masa aktif paket berakhir. Kemkomdigi mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menentukan mekanisme sesuai kebutuhannya, contohnya akumulasi kuota atau rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, sampai pengembalian dana. Dengan demikian, mekanisme perlindungan terhadap sisa kuota bisa berbeda-beda tergantung pilihan layanan yang tersedia dan dipilih pelanggan. Berita terakhir, Apple resmi memiliki pemimpin baru. John Ternus kini efektif menjabat sebagai Chief Executive Officer Apple, menggantikan Tim Cook yang telah memimpin perusahaan sejak 2011. Ternus bukanlah orang baru di Apple. Ia telah mendedikasikan 25 tahun kariernya di Apple sejak bergabung dengan tim desain produk pada tahun 2001. Dengan pengalaman tersebut, Ternus menjadi sosok yang cukup dekat dengan pengembangan berbagai produk utama Apple. Ternus juga dikenal terlibat dalam
pengembangan sejumlah produk Apple, termasuk AirPods, iPhone Air, dan MacBook Neo. Sebelum menggantikan Tim Cook, Ternus sebelumnya menjabat sebagai Senior Vice President of Hardware Engineering Apple. Simak terus informasi terbaru setiap hari tanpa misinformasi, hanya dari sumber terverifikasi. Saya Aida pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Baik warga, kita lanjut perjalanan ya di bulan September sekarang. Warga, kalau berber dulu udah musim hujan, tapi sekarang prediksi El Nino dan kekeringan yang melanda NTB warga 9 bulan ya, dan bisa saja berakhir di Januari 2027 nanti warga. Dan musim kering saat ini memang cukup panjang akibat badai El Nino ini warga ya, untuk Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan aman pangan, sandang, papan, apa yang diharapkan warga semuanya ya, meskipun musim kemarau dan musim kekeringannya masih cukup panjang warga ya, sambil persiapan untuk musim tanam. Lagu Ndek Man Manara, Idap Hujan ya. September hari ini warga, kita sudah di hari ke berapa sekarang? Hari ketiga ya, oke. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Bulan baru dan 2026 ini hanya menyisakan kurang lebihnya 4 bulan lagi warga. Gak terasa kita akan segera ke 2027 ya. Ana mah pengen loncat ke 2029 aja. 2 tahunnya libur ya kalender, ya Allah maunya. Ya udah, kita lanjut dulu warga, berita-berita ngat kafe dot pagi ini. Kutu.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegalinus, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praia, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo, tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM.
2: Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Pengumuman.
1: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: warga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan, praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara teraktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Radio Mandalika 88 FM.

Di Lombok di penghujung Cafe Dut pagi hari ini, warga kita ke update dari antaranews.com. Bunda PAUD Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terus mendorong penguatan karakter anak sejak usia dini melalui kegiatan sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dilaksanakan di 12 kecamatan di daerah setempat. Ketua Bunda PAUD Lombok Tengah Hajah Baik Nurul Aini Fathul Bari di Lombok Tengah Rabu mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, serta pendidik TK dan PAUD sebagai bagian dari upaya bersama membangun kebiasaan positif dan karakter anak sejak dini. Warga Mandalika yang mengatakan bahwa pembentukan karakter tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi harus dimulai sejak usia dini melalui pembiasaan yang sederhana dan dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat harus dapat diterapkan tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di rumah dan lingkungan sekitar anak. Untuk itu diperlukan sinergi antara guru, orang tua, dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap tumbuh kembang anak. Ia mengatakan kebiasaan baik yang ditanamkan sejak dini akan menjadi pondasi penting dalam membentuk generasi yang sehat, mandiri, disiplin, berkarakter, dan memiliki rasa tanggung jawab. Ia juga mengajak seluruh kepala sekolah dan pendidik TK dan PAUD untuk menjadi teladan bagi anak-anak agar lebih mudah mengikuti kebiasaan positif apabila melihat contoh nyata dari orang-orang di sekitarnya. Melalui sosialisasi yang digelar di 12 Korwil tersebut, Bunda PAUD Kabupaten Lombok Tengah berharap penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dapat berjalan secara optimal dan merata di seluruh satuan pendidikan PAUD dan TK. Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara Bunda PAUD, Satuan Pendidikan, Pendidik, dan Orang Tua dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. 88.

0: Warga, sampai di sini Cafe Dut pagi hari ini nggih. Nah, berterima kasih. Kita lanjut di Mandalika Budaya Lombok. Yang punya TikTok silakan boleh gabung di Mandalika Media FM warga ya, untuk TikTok kita bisa live di situ untuk MBL. Warga yang ikutan ya, seperti biasa warga line telepon tetap siaga warga ya selama MBL. Baiklah warga, maaf kalau ada salah kata dan tidak bisa utuh menemani warga pagi hari ini di Cafe Dut ya. Ketemu MBL sesaat lagi. Ana langsung saja mohon undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat, tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi dan dipersembahkan

0: Easy and information.
1: Ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
2: Radio Mandalika, 88 FM. Oh, my God.

tipak pelunggu senamian sak masih begawian Eli Embejo sila piringan acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan bajudo Mandalika Budaya Lombok.

Sila saya doang ya jadi temu yang ke lagu bareh terima ana warga enggi mun jadi lagu buka jeba kerjaan saat niki juluk warga enggi. Sapersin Erni cinta dunia maya. Wah senggita run Mbak Olina Lestari niki ele pantauan live TikTok Mandalika Media enggi. Piran jaga ya payu mengkedek jut studio ya tanti ya nengge. Sila niki jari kalu alu juluk warga lagu buka jeba ketele MBL julu samangkin.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
4: Iya kak, bentar.
3: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana kak?
3: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
4: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
5: 88 Mandalika FM.
6: Pengumuman.
7: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
8: Delapan Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praya bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Mendra Yuda Pratama bin Layub, alamat semula di Dusun Batu Karang, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada Selasa 29 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Tuti Zuhratun Alawiyah alias Tuti Zahratun Alawiyah binti Mahsun sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Suyatni SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
9: Mandalika Budaya Lombok.

0: Baiklah warga, sebelum kita lanjutkan kembali temui-temui kita di Mandalika Budaya Lombok Jelesa Mangkin, kembali kita update dulu warga informasi terbaru lainnya dari antaranews.com. Informasinya warga, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat menyatakan penetapan desil untuk penerimaan bantuan sosial menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Namun jika ada data warga yang tidak sesuai desil, bisa mengajukan penurunan desil sesuai ketentuan warga. Keterangan ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, Mas Nun, di Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan pengajuan penurunan desil ini masih bisa dilakukan namun sesuai dengan aturan dan bisa diajukan melalui operator pemerintahan desa dan juga kabupaten. Ia mengatakan perubahan desil ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya karena nomor induk kependudukan atau NIK terdeteksi terlibat judi online maupun pinjaman online, memiliki barcode mobil, memiliki listrik 1.200 tabungan di bank, serta memiliki anggota keluarga dalam satu kartu keluarga atau KK, memiliki ekonomi yang cukup warga. Saat ini ada 11.000 yang terdeteksi terlibat judol sehingga dikeluarkan dari desil 1 hingga desil 4. Ia mengatakan solusi yang ditawarkan kepada masyarakat yang tidak sesuai desil tersebut bisa mengajukan klarifikasi dan dibuktikan dengan dokumentasi kondisi rumah dan surat rekomendasi klarifikasi warga. Kemudian ia mengatakan berdasarkan data sementara jumlah warga Lombok Tengah yang masuk dalam desil 1 sebanyak 63.014 KK, desil 2 sebanyak 54.691 KK, desil 3 sebanyak 41.603 KK, desil 4 sebanyak 38.224 KK, desil 5 sebanyak 23.778 KK, desil 6 hingga desil 10 sebanyak 149.921 KK, dan data ini sampai Agustus 2026. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan pagi ini di Mandalika Budaya Lombok.
1: Mandalika Budaya Lombok.

Enggih warga niki perihal desil enggih amun masalah napiaran dan kemakmuran atjak warga jauh enggih lagu namun sugih secara desil jak kalah-kalah at CEO penghasilan atau warga versiin pemerintah ya semai kak tayak desil kak warga jeneng sugih jariin mangkin ya kiraan desil 4 nani tayak juk desil 5 tiang warga badai jak terdeteksi penok laluk buku tabungan nak badai lek bang soalan lek sekolahan dengan warga tu len rarut banget tu let pindah let tanuk honorat kan ya kena keluarga luik laluk tabungan ibu hani badai yang ditekan si pemerintah ya taek maka anda sila keluarga engkat mau apa-apa jari ya. Ayo jari cerita kini keluarga mau pelinggim sami warga desil pira tau om yang jak desil 5 ini pira jak desil 4 tau keluarga orang kaya baru ini kena diri terus warga kena sak berubah apa balik jari balin CEO oh betul ni aneh warga ini musila le 0817570768 ini barek bacen sa ili komentar ili TikTok ini masa deh sil sekek tau o nama Rizky ya ranan warga hadir wun tijak pemua-pemuan sugih na deh sil sekek hadir indik terimaan ya apalagi mungkin sabudai montor-montor sak dibilang cukup mewah warga ngih lawan pada masihin mau bantuan oning jarin itu sak ceketer montor dek mana cerita nih.

0: aneh atau jadi ceritan batur wargi desil-desil ya. Ile jalur telepon sila le 081757076864. Salangan WA ya coba anda terima anu warga nggi sang seolah makin jak sinyal WA ke warga. Arak Bang Idola le jane pria sang badek milen tegenti badek radio niki Bang Idola ya hengan batur-batur salah niki di mana rak keluhan dan kena nggih jari solusi yang juluk sementara Mandalika Budaya Lombok. Halo Mandalika Budaya Lombok. Belain suara Nadilia anda juluk ya telang ganti suara. Tar dulu, sebentar dulu. Ya telang sinyal anu warga. Halo Mandalika Budaya Lombok. Aneh. Ya berganti warga. Nah, bareh coba terimaan halangan WA. Nggih kocet masih suara niki warga. Ini jalur telepon coba terimaan. Halo Mandalika Budaya Lombok.
1: Paling asik cekapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodean mbek monitor am guys.
1: Berde kabarnya nada.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat nggih. Alhamdulillah. Aran ya makin nyeken nyeken 4 sehat 5 sempurna 6 betul makin nggih.
0: Iya. Iya menara undangan, menara undangan ja endenan.
1: Lagu dulu ini ada mas.
0: Ambil lagu niki. Motor kelana.
1: Coba putaran lagu sa berjudul Napi judul film niki. Aroh. Ada lagu Siti Jumainah niki. Almarhumah.
0: Judul lana.
1: Coba putaran niki yang pengerakat niki.
0: Nasib pengerakat.
1: Atau pituah lamun ara.
0: Pituah ara nasib pengerakat ara.
1: Nah, pituah niki wong nggih.
0: Nggih.
1: Nggih salam-salam dulu pertama tiba Bajendul nggih, para Nanda Manisa nggih. Mudah-mudahan saya tetap pada akuran nggih.
0: Siap.
1: Nggih Nanda Dul teh. Terus ara enda Bajang Aden berme kabar. Nyare, nambe undangan nike.
0: Ya, telang dong geng-geng lau ini.
1: Nike, benar apa? Bahasa nike, mano, mi Aris. Ya, mudah-mudahan belum pada sehat keluarga ini. Terus ara enda in Eliza, in Iriski. Terus ara Lilisi. Bajang sos, berbagai kabar nih sudah dalam keadaan sehat.
0: Nggih.
1: Terus arah endah inarun nuri. Siap. Ini pre ini sih berbagai kabar. Masa dalam keadaan sehat. Terus solehin arah endah bajang pajar, bajang bawok nih ini saja yang berbagai kabar mudah dalam keadaan sehat. Orang yang lapu nih.
0: Oke.
1: Keluarga DPP. Nih. Tipas lapu-lapu nih nanda nih tanpa terkecuali nih.
0: Oh siap.
1: Ah tipas ingin nanda ada mudah-mudahan saya tetap sehat aja nanda-nanda seduh nih.
0: Amin.
1: Aja sepuk luar gue enak nih.
0: Siap.
1: Dengan atas lagu nih keinginan nanda.
0: Gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi tipa muhtar kelana niki kubur jaran elek sekerare ya.

0: Yak coba terimaan Malik penasaran kelengan WA ni dak suaraan baru. Halo Mandalika Budaya Lombok. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunasan saya Niki.
1: Ya, saya Niki Jurakan Ceroro sama Emi alias Ina Emi.
0: Enggih, oh, 2-in-1. Enggih sila.
1: Berambil kabar Mbak Ana, selamat datang Bali.
0: Alhamdulillah selamat, penuh berkat tendah.
1: Iya, kujerun berkat seadanya Niki.
0: Maut ngater juk pondok jari nendah ni.
1: Alhamdulillah.
0: Aneh itu. Enggih sila.
1: Alhamdulillah, jeruk selapuk Niki je keluarga merantau Ina Aulia, Elik Mantang Niki.
0: Manlena mun mantang jangan.
1: Ya.
0: Malena mun mantang ya Ina Aulia ja imual ni ya.
1: Oh nggih.
0: Nggih.
1: Salam bebek selapu-lapu Nike.
0: Oke.
1: Okay. Kita undang makan ada Malik Nike.
0: Edak. Nani je.
1: Ya, sibuk boleh seroro
0: Nike. Oh, nggih. Padahal ya lelah doang ipen gawe ni warga lagu makanan ya.
1: Nggih lagi nak Emi Nike akan meriri bani ke pawang dengan laut itu.
0: Nggih beras beronas beriri onesewi.
1: Tulis lagu berbana Nike ternyata Nike.
0: Ternyata judulan. Coba ya kebayaan jule. Nggih sila.
1: Nggih sila menunggu.
0: Oke. Oh ternyata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berembe suara dan lagu sak ternyata niki. Oh ini ya Kemur Jalil Kanci Sopi aran penyanyi ya niki warga kan eta. Penelpon sak kedua nunu warga baru ada juragan cerorot nggih ama Emi Ele Prandap Kunut Bao. Ara Mbak Via lagu niki le Saudi tahun beliau ya. Yang pejuluk juluk anu niki warga TikTok saya ngak tahu baca anu ndek jok kacamata kan nggih mo kocek-kocek tulisan lek jauh mo unden pedak seruan bacaan ya coba anu juluk niki sapa anu warga nggih saile TikTok warga temu itu keluwe niki warga nah eta ya andeman bergabung kance Mandalika Media sila warga nggih. Araran bayi Anita niki warga Jun Cacok mati tanam BO arane dan niki warga mati tanam bos nggih. Olin Paris sabaru endahara aniki Zaini Irawan nggih.

Yupi Yupi Store gas Mbak Hanan nih. Jangki yang dah isik ngemindin gas doang ya. Kayu wik one bite hadiah lagu ndek mau bedait kan ce ina nada ya. Bapak Imo yang dah nikiaran anu.

Karena niki wargi, waalaikumsalam. Bahana saya ngomong pagi-pagi saya ngiwargi. Fans Radio Mandalika zaman tahun 2019 niki nanada aneto. Bapak Imo nge Aulia Dangkem request lagu Dorong Baru. Dan bau nge Amak Rizky, Amak Rizky hadi nyentet ruan. Araran hadi enda niki warga batur alumni ngusi de piram ya undang ngek maulid tisi. Wah tak nempas wah tiang.

Afan endaharaniki Dias Lombok nggih. Istiqomahani endaharaniki jalan jalan terus Lombok nggih. Aneh selapun hailik TikTok julu wargi sementara juk pesan batur sak lain yang gih pituah sat request baru pertama anan warga isi sat toko berjaran gih muhtar kelana baret Malik Seha yang sak arailik TikTok gih papu gagah percaya kara dua-dua niki warga elong-elongan. monitor Niki, gih, alhamdulillah sehat Niki, papu gagah percek. Ara-aran asmara yang dah ni berbagi kabar minan nada, alhamdulillah gih. Ara-aran Wen Kaizen, 22 tahun penasaran si wajahan bahana ternyata 2026 terbayar. Rianto Suji Hartono anda Niki, gih, boom marah. Yupi-yupi store dan ikingkah pada pesinggak kepeng.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah, angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau eli dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: keluarga, Sang Badek saya request lagu Niki Arak Kenangan. Ganci lagu Niki Badek keluarga nggih, sa ternyata judulan Kemur Jalil Kanje Sopi warga nggih. Mut lanjut dan sila warga temui-temui Malik le 0815707684 warga ele jalur telepon atau ele jalur WA mun sak solah sinyal lemjak sila warga nggih. Ah ini sakti anu lalu warga tumben lalu ngi sekitar 35 tahun penyiar Mandalika Budaya Lombok nek masa 35 tahun nak siaran ngi 2000 Nani Malik dengan suara anu le tahun 2000 ngi nek mak siaran men tahun 2000 guys badek salah anu salah arah anu ya. Arah-arahan Jimmy yang dan Niki warga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arah saya kena Bibi Malik ni warga. Salam kenal Bibi Anggi, salam kenal tua Ruan jari yang warga Anggi. Arah-arahan Asmara Niki warga, mudah-mudahan sehat selalu. Bunda Naila, salam kenal Semeton Anggi, salam kenal kembali. Mahdan Wedang yang daharan Niki warga Anggi. Arah-arahan Bunda Aira baru endah Niki. Bunda Aira salai badai warga tumben sapa ak Niki Anggi. Ingat si masa lalu pas jauh radio lalu ngaret layak legawas kotong. Masya Allah basen wen kazen ikili Scotland badai tawan warga nge. Jaman-jaman lalu ngaret jauh radio Mandalika badai layak ya. Aran-aran Khairul Rinjani yang dan iki warga. Berembe kabar Lombok Mbak Hana gasal setia ikan musim kemarau nge. Khairul Rinjani niki waalaikumsalam. Hendra Dea yang dan nge. Pejuang nafkah Nyonya Gemini Demon. Terus Rizky Adijaya Raniki warga Aki Aira Anggi. Bunda Aira jauh hantar liwat badek maulid Taniki Anggi. Terus sararan pendosa dan niki warga Mariana Anggi. Rekodek dengan suara Mbak Hana sampai nani anak wah merari masih tetap suara. Alhamdulillah. Ya, wah budek bayi jariin tiang warga. Enak cute dan niki warga nggih. Waalaikumsalam. Sama Rizky jak nyentet-nyentet diri nunan tulis warga nggih. Request lagu Begalang Ime ara-aran Chan niki warga nggih. Selak ai beri aran tau aniki warga nge. Ai ni mantep baca anenda jet darat niki angkat sawit sambil dengar radio Mandalika seloi dah penal. Alhamdulillah. Salam kenal Mbah Hanang gi. Sajang ke berdua anak dua niki endah. Alhamdulillah. Jabon darek hadir tampiasi. Abun Nendara Niki salam kenal kembali Ngi. Delia baru nelpon lagu ada suara kurang rezeki ini ya. Hadir monitor, terima kasih Sahrul. Thank you. Ane Delia mohon Malik ya anu cobaan Ngi. Arah ru nama Bahar Niki warga coba ya terimaan dulu Ngi. Ama Bahar nia doang dan tebing merari. Mandalika Budaya Lombok. Kurang amal ibadah anu denarak suara anja warga. Halo Mandalika Budaya Lombok.
1: Makin asik goyangnya.
0: Ay goyangnya tak. Berme kabar Mama Bahar.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Sehat Mama Bahar.
1: Sehat.
0: Mau piram ya bait hadiah anu Om Tokso meni ceriten. Antum tewakilan isi aku.
1: Angka iya nih si kok antara temoh ke lagu leger tuh nih.
0: Kembe emang leger kena mata sunat apa.
1: kan dia datang ngeteng sunat.
0: Gak mau hai lo lila amanok lila diri em doang lasingan
1: angkai hadiah aku mau kengone nate nunika
0: angkai ya
1: akak mie padah none jamulek lo berenteng lagu arak kendalet nih
0: jauh fotokopi KTP nge dia kapa kawin aku... jadi pinjol fotokopi
1: Alhamdulillah. Tunas lagu no.
0: Mana? Sambil lagu Miki sama Bahar.
1: Ane dengan secara berat hati jani ya berputaran di nak Bahar sama Bahar kian.
0: Okay. Siap bos.
1: Okay. Salam-salam. Wah entah bitama batur-batur nih ke?
0: Wah bitama juga dalam Bali.
1: Menjok luah dia sugul nger.
0: Anggi.
1: Ah salam-salam Bengge.
0: Anggi, sila.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama Bahar niki wargi lejana priye nggih. Amun tandu onjak iya wahai pek suara niki juragan pentol ya. Baun bait hadian nggih sawi ele talk show bea cukai kancil Satpol PP Ardi Janepri yang baru no warga dagu ama Bahar arah ya raya jak batur sekek niki warga komen and second brand Lombok dengan radio Mandalika eng tekelik pedara ina akwasa nane eto ya kemudian selamat dalam kubur husnul khotimah nggih terhindar dari siksa kubur nggih sadu napianan saenget elek pedari ina aniki second brand Lombok karangan warga be alamat aniki ajang gabung juluk niki dari Johor Kota Tinggi Malaysia MHL Carvelo aranan warga ya ara Ron Azril endah niki badek jak tepesilak maulid niki kerangan telpon ke niki warga silak maulid dari lalu berawas ya. Apa jahadiah nilai Pol PP dia dan nada pentungan Pol PP badek mau onde dengan kelambi salah ya. Amun saniki ja muk dengar Mandalika enget teklik pedara nama akisi ini warga nih. Sonde jangan milu-miluan nih ya. Batu tulis selensa baru enggi. Salam gabung Leman Lendang Nangke niki aran Man Moga Jaya nan Moga Jaya nggih tampi asih nggih Rizki Adi Jaya dah niki warga aran-aran apeng diver niki warga apeng diver masih nilai perempatan wakul nu tau studio Mbak Hana ya Allah di mojuk praya jarin pelinggim ya nah. Mangkin wah IPDN lek niki berdiri megah kantor bupati Poltekpar nggih. Man Mandalika jak niki len ngensak lek kok praya kota nggih. Ara niki anda salam kenal lelek Selong. Selong apa Selong niki warga Lombok Timur nggih. Dari Tiwu Galih niki arek salam kenal Ina NHK aranan warga nggih. Zaman-zaman di manara HP Android layak terdengar Mandalika bahasa nenggi. Sulit bacaran lagu niki warga. Anggi kan masih ada waktu karing 10 menit niki warga. Mau lanjut dan sila ai malik temui tenggi 081757070684. Ara amak nola bajang lauk kawa tenda rua niki warga nggih. Salam kenal Mbak Hana lek fans setia Mandalika bajang lauk kawa. Lauk embe niki taon nggih. Hai melihat teplewasa nawan-nawan maulid wah anak obih nggih. Mandalika budaya Lombok.
2: Yang kena siharan yang setia adonan di sini tangkat assalamualaikum.
0: Arwan, Arwan, menua jari mu terus Arwan tak perasaan tenggi warga. Aneh etah. Ya pinak-pinak jaja diri enanu, anu Malena warga kekerangan mau letaran.
2: Baru
0: no? Hah?
2: Bani non erikon.
0: Ama Bahar.
2: Ah, iya kenal Bani non erikon.
0: Ama Bahar, no aran nanu aing.
2: Angka Bani non erikon kenang.
0: An kembien de Bani ni kan maulid ni kan dua balai di luar pengawasan istri. Pada doang anu judul lah nangka dalam pengawasan istri doang.
2: Bacaan menurut Noa anbei pada moteh kena
0: lemak
2: je
0: kejirah
2: kekali kiri. Kau doang. Dulu Ina Aulia dia nelpon memilih lagunya anu Aulia Dangkem dia.
0: Apa judul lagu baru Ina Aulia requestan baru?
2: Dulu nelpon angkat tanu memilih lagu.
0: Dan mau nih lek TikTok tau on komen.
2: Mau komen dek lagu.
0: Anu lagu nani ama Bahar milen merari. Oh nih bebek.
2: Bahar benar sebani lalu baik. Dendem sa noa lalu.
0: Nani doang kan baik hadiahan masih anu oh nih nani dan bani. Ayo takut bani. Dekat
2: mendung. Aku ikut nih ama Bahar.
0: Aneh. Baik.
2: Salam-salam ilum pelan nih noa lalu.
0: Salam-salam aneh.
2: Salam-salam bisa Ahul terus Dendang alias sama Bahar terus Aldi alias Sole Dewi Sambi alias Nina Ilas Nina Lintang Nina Ilas terus Bunda Maya Nir Solihin terus bajang anu nih juragan dongkel telangan terus
0: bajaget laon.
2: Terus ayar nenek
0: saya
2: kabur
0: nulu Pak Kabo. Pak Kabo, nih Pak Haji Esun. Terus anu endah tu, Hawi milu ele bea cukai nu masih.
2: Terus bajang dul, Bunda Isneng.
0: Oh, hantar payu boya. Anu Mas Ion. An Risa KTP kakan kan alamat.
2: Oh. Sampai di sini aja aneh.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malena elek mantang wargila tetap bina adonan-adonan diri en Malena. Padek ja ieu tetap arek lain maulid ya. Ara elek praye desa mertak tombok niki menyapa Gibran. PKPP apa de ara niki warga dit kaso baca narantik elek TikTok ya. Baik Windu Sari, Black Crown, Endaharan Suhaili, Novita Sari, nggih. Salam kenal Mursidin, nggih. Salam kenal kembali. Lalu Agus Jembur Lombok, pada suara tukang siar ikan cembak sayaran, layak kancet Yogyakarta dalam agenda micuk basen, nggih. Hai Nike, Apeng Diver. Siti Azizah nani jangkah penasaran ya gairu naran sak siaran dari radio iku ya wah gili gede menyapa tampi asing nggih apeng diver nggih gabung juluk Sukardi Kembang Seri rasa kararan Sukardi Kembang Seri lae fans Mandalika ya selana bedara. Salam kun selapuk keluarga Batu Jai selalu mendengarkan Mandalika Niki Gularan gih. Selangor Malaysia menyapa Inan Nada Delaran Niki warga Pagah Galak Liaharanan warga salam Inan Nada mai kembe plewasa anak mi maulid tie posisi lejor keluang. Ya ono kejawan kada mampu tundang benggi. Gibran sabaru elek merta tombok. Padare nama ak masih tiang den tau belas elek Mandalika sambil nalu nenggale masih menjauh radio ni ya. Almarhum mama anane eto. Alhamdulillah ra jadi kenang-kenangan menjauh warga nggih. WXYZir salam kenal dari Selong atau Selong niki nggih. Lagu nganti niki Amak Bahar warga sarikwes senendah Amak Bahar nggih bare juluk warga niki yat peliwatan masih tele Mandalika budaya Lombok.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, enggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telepon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
5: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus, selalu merasa lapar, badan lemas, semakin kurus, kaki sering kesemutan, otot kaku, sakit persendian, gangguan seksual dan penglihatan. Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
6: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
7: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
8: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: Anggi warga wajem solas belen hosan unin hosan jaya motor mater anggi din bau napiaran din bau jaga gawang hosan satu jam milik acara dan warga motor mater soal nilik muri arak masih tegawe anggi yak sembihin julu elek TikTok ni warga lantas silik tendik sebutaran batur sak tamu anggi. Salam kenal lele bodak praya black crown gi ampiasi Uci yang dan iki terwai menyapa Sukardi salam kenal lele Malaysia Wulan Olin hadir gi Selana bedah wahan baru Yun 80 KLU gi Pahang Malaysia olah-olah lek lingkuk toro lek tembere batu kangkung dinara anu on lanjutan lagu niki pantunan warga amin nah keren ini live thank you Maura Ola Mbak Hana Napi masih marak ruam halai mungkin aja oh berubah ya bejak lain penyiaran lubuk kangkung ya terus seolah-olah oh, lanjut tanah baru lek tembiri bau kangkung ke seolah ke lelahak bongguk radio kendek bayi ini gabung bahasa ini neto kaya host ni betah gati oleh Mandelika saya selalu Mbak Hana Mbak Ahani aran pada niki warga ngi ni ada sekek bareh lagu India mu lagu India bareh beta nang request ye yeah. Salam kenal le bunut bawak colen bunut bawak kembe ni gang Aira wak senggolan baru nggi salam kenal lele Malaysia Zulfi Kararanan warga Niswa El Hafiza mun aku ndek mbah koling-koling karan dek bem jajel lema aru dek bae lema aru juana ni kangendeng kembena Salam kenal le Peringgerate Gunung Agung le arah niki wargi nggi. Tema bulan Oktober tonar acara kelek BKU nggi arah outbound kance-kance ibu-ibu pengajian. Lemat coba tanduk-tanduk balin-balin pens Mandelika sa elek Batu Kliang Utara nggi. Arah elek Pejanggo endah rua niki warga. Arman waalaikumsalam kance enden endah niki wargi nggi. Ane mau yak nempes bejari dan warga live at jelas samangkin ge ele MBL ele TikTok sandek man napiaran dan bergabung kance Mandelika Media FM adit sa bebaturan niki warga ge adit sa tetap saling sapa niki ele live TikTok ele MBL ge tampiasi tuna sampura menarar terus sak salah warga dengan waktu nua lebih gati niki warga ge mau ampura menarar atur sak salah warga bedait Malik bareh ele pesona Mandelika karing semendak ge wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabe walar semeton The best music and information.
1: Sesaat dengan Morning Brief, Kompas.com, Mandalika.
2: Kunjungan Presiden ke Rusia, dampak kabut asap hingga ke luar negeri, hingga warga Indonesia jadi tentara Rusia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 3 September 2026. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela gelaran Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia, pekan ini. Kunjungan resmi Presiden ke Rusia dijadwalkan pada 1 hingga 4 September 2026, bertepatan dengan diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi tersebut. Dalam pertemuan ini, akan terjadi pembicaraan mengenai kesepakatan-kesepakatan bilateral sebelumnya yang diharapkan menjadi proyek-proyek konkret dan nyata di berbagai sektor strategis demi memberi manfaat bagi kedua negara. Pertemuan ini sendiri merupakan kali kelima kedua presiden bertemu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Berikutnya, bencana kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang bertiup dari Kalimantan berdampak langsung pada kesehatan fisik warga di kawasan Borneo, Malaysia hingga Brunei. Tingkat polusi udara yang menyentuh level berbahaya

0: Memicu lonjakan drastis penderita penyakit pernapasan, infeksi paru-paru, hingga keluhan iritasi mata. Karhutla Kalimantan juga diduga kuat menjadi penyebab memburuknya kualitas udara di Filipina. Asap dan kabut asap lintas batas yang terbawa angin telah menyelimuti wilayah Metro Manila dan sekitarnya, memaksa pemerintah setempat meliburkan sekolah dan mengimbau warga memakai masker. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil dan rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraheni, terkait dengan lanjutan pengembangan kasus dugaan korupsi di Pemkab Rejang Lebong dan wilayah Bengkulu. Penyidik KPK menduga mobil tersebut merupakan pemberian dari pihak swasta dalam kasus tersebut, sehingga dilakukan penyitaan di wilayah Jakarta Selatan, termasuk rumah mewah milik Vina. Sebelumnya, penyidik menduga Vina menerima sejumlah uang yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dikerjakan Dinas PUPR Kota Bengkulu. Berita selanjutnya, Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi dan Sekretaris Jenderal Taufik Hidayat resmi mengundurkan diri dari jabatan mereka yang diterima oleh Majelis Syura Partai Umat yang dipimpin Amin Rais. Meski mundur dari posisi pimpinan, Ridho dan Taufik dipastikan tetap aktif dalam kepengurusan struktural Partai Umat dengan penugasan baru. Majelis Syura juga menyebut pergantian kepemimpinan itu sebagai bagian dari penyegaran struktural dan perputaran roda organisasi. Majelis Syura kemudian menunjuk Ansufri Sambo sebagai pelaksana tugas Ketua Umum dan Muhammad Sadiq sebagai pelaksana Sekjen. Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina merilis identitas 8 warga negara Indonesia yang menjadi tentara Rusia. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada 27 Agustus, Intelijen Ukraina menyatakan Rusia gencar merekrut warga asing untuk berperang melawan Ukraina dengan berbagai alasan, salah satunya adalah menurunnya jumlah warga Rusia yang bersedia menandatangani kontrak dengan militer Rusia. Dalam perekrutannya, Rusia disebut menjanjikan gaji tinggi, tugas percepatan kewarganegaraan Rusia, tunjangan sosial, serta tugas di luar tempur. Namun, pendaftar seringkali tidak tahu kemana mereka sebenarnya dikirim. Pola yang sama sebelumnya telah digunakan terhadap warga Nepal, Kuba, Kenya, dan India. Peraturan mengenai kuota internet akan berlaku pada akhir bulan ini, 28 September 2026. Lewat peraturan ini, pemerintah resmi melarang operator seluler menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang sudah dibayarkan ketika masa aktif paket berakhir. Kemkomdigi mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menentukan mekanisme sesuai kebutuhannya, contohnya akumulasi kuota atau rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, sampai pengembalian dana. Dengan demikian, mekanisme perlindungan terhadap sisa kuota bisa berbeda-beda tergantung pilihan layanan yang tersedia dan dipilih pelanggan. Berita terakhir, Apple resmi memiliki pemimpin baru. John Ternus kini efektif menjabat sebagai Chief Executive Officer Apple, menggantikan Tim Cook yang telah memimpin perusahaan sejak 2011. Ternus bukanlah orang baru di Apple. Ia telah mendedikasikan 25 tahun kariernya di Apple sejak bergabung dengan tim desain produk pada tahun 2001. Dengan pengalaman tersebut, Ternus menjadi sosok yang cukup dekat dengan pengembangan berbagai produk utama Apple. Ternus juga dikenal terlibat dalam pengembangan sejumlah produk Apple, termasuk AirPods, iPhone Air, dan MacBook Neo. Sebelum menggantikan Tim Cook, Ternus sebelumnya menjabat sebagai Senior Vice President of Hardware Engineering Apple. Simak terus informasi terbaru setiap hari tanpa misinformasi, hanya dari sumber terverifikasi. Saya Aida pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief Kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.
3: Aduh, goyangnya. Ini goyang apaan sih?
4: Irai, dasar pelagum pangir. Ini goru.

Baik, warga masih terus dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya siang hari ini kembali bedait bersama Hana Sari di menu-menu pilihan Pesona Mandalika hari ini sampai jam 12 siang nanti, warga.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.

Baiklah warga, masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Hana masih bersama Anda hingga saat ini warga. Baiklah, sebelum kita lanjut ke info dan tips lainnya di Pesona Mandalika warga untuk hari ini, baik dulu kita update warga informasi terbaru dari antaranews.com. Ya warga Mandalika, informasinya kali ini dari Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Rajif menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mengancam keberlangsungan berbagai flora dan satwa endemik yang menjadi kekayaan genetik alam Indonesia. Dia menjelaskan Kalimantan merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Berbagai spesies endemik dan langka Indonesia seperti burung rangkong, kera bekantan, orang utan, pohon ulin, dan banyak spesies anggrek terancam musnah akibat kebakaran warga. Menurut dia, satwa yang terdampak bukan hanya mengalami kematian akibat kebakaran, tetapi yang berhasil menyelamatkan diri pun menghadapi ancaman lanjutan karena kehilangan rumah, sumber pakan, bahkan bisa menimbulkan masalah baru dengan masyarakat sekitar hutan. Maka dari itu, dia mengatakan bahwa harus ada upaya mitigasi keberadaan satwa yang selamat dan keluar menuju kawasan perkebunan, hutan sekunder atau permukiman karena risiko konflik antar satwa dan manusia semakin meningkat. Di sisi lain, pemulihan ekosistem juga tidak cukup hanya dengan menanam kembali pepohonan, karena rantai makanan dan fungsi ekologis hutan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk terbentuk kembali. Dia mendorong pemerintah mengubah pendekatan penanganan karhutla dari yang selama ini dominan bersifat reaktif menjadi pencegahan permanen dan berbasis risiko yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Kehutanan, penegak hukum, hingga masyarakat adat. Situasi ini menurutnya harus dilihat sebagai krisis ekologis, bukan sekedar persoalan pemadaman api. Pemerintah perlu membangun sistem komando terpadu yang menghubungkan seluruh stakeholders. Untuk itu, dia menilai perlindungan satwa harus dimasukkan ke dalam setiap rencana penanganan karhutla. Menurut dia, kawasan habitat penting yang berada di luar kawasan konservasi juga harus mendapatkan perlindungan melalui koridor ekologis, areal preservasi, dan kerjasama dengan pemegang konsesi dan juga masyarakat warga. Dan informasi ini kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Pesona Mandalika siang hari ini.

dari soundtrack film Cori-Cori Cupke Cupke. Yes, yang hari ini masih Hana bersama Anda di Pesona Mandalika. Ada yang udah berasanya capek banget karena udah mau jam 12 ya. Selamat istirahat deh kalau warga udah pada menuju jam istirahat ya. Kalau istirahat siang-siang mah mungkin tertidur apa ya, kurang-kurang ini, kurang ajep rasanya karena silo ya, banyak kebisingan dan keributan dan lain sebagainya ya. Nah kalau tidur malam mah langsung plek, langsung ketemu subuh ya. Tapi ada nggak di antara warga yang pas malam pun tidak bisa tidur lebih nyenyak ya? Ternyata ada loh warga, 5 makanan dan minuman yang bisa membantu tidur lebih nyenyak. Yang pertama, Punti ternyata warga ya, di deretan pertama karena mengandung magnesium, kalium, dan triptofan yang dapat membantu tubuh lebih rileks serta mendukung produksi serotonin dan melatonin yang berkaitan dengan tidur. Kemudian teh chamomile ya, mengandung epigenin namanya, senyawa antioksidan yang dapat memberikan efek menenangkan dan membantu tubuh lebih siap untuk beristirahat. Biji labu juga warga, bijin perenggi ya, kaya magnesium, juga mengandung triptofan. Nutrisi ini berperan dapat membantu refleksasi tubuh, relaksasi tubuh ya, dan mendukung produksi melatonin. Itu jak buahan doang warga ya, biasa bikin sayur bening. Selanjutnya adalah buah kiwi warga ya, jadi mengkonsumsi sekitar 2 kiwi sebelum tidur dapat membantu mempercepat waktu untuk tertidur dan meningkatkan kualitas tidur. Kemudian buah ceri. Nah, ceri ini mengandung melatonin alami. Hormon ini berperan dalam mengatur jam biologis tubuh dan membantu menjaga pola tidur tetap teratur ya. Tapi ingat warga, kalau sulit tidur sudah berlangsung lebih dari 3 bulan, terjadi hampir setiap malam, atau mengganggu aktivitas di siang hari, jangan hanya mengandalkan makanan-makanan tadi warga ya. Sebaiknya warga harus konsultasikan dengan dokter untuk mencari penyebabnya ya. Siapa tahu mungkin banyak utang makanya tidurnya nggak nyenyak ya, atau ada yang lain dipikirkan, termasuk hal yang bersifat psikologis warga ya. Jadi harus periksa ke dokter kalaupun sudah berlangsung selama 3 bulan ya. Kalau nggak bisa tidurnya cuma 3 jam ya, din kembe-kembe warga ya, mungkin lain waktu atau lain malam tidurnya bisa nyenyak ya. Ini 3 bulan berturut-turut ya. Baiklah, kami hadirkan informasinya siang hari ini dari laman Dokter Herbal ya, di Pesona Mandalika untuk hari ini. Oke, kita sapa dulu yang masuk di WA. Selamat siang buat Amak Bahar. Aneh pada gibah kebaite katanya warga. Elhina Dokir yang ada di Negeri 9 Malaysia. Assalamualaikum Bahana, hadir julu. Terima kasih. Oke, thank you Elhina Dokere, masih betah di Malaysia ya. Pak Muhammad Nasri juga nih di Kalsel ya, selamat siang. Kasian ya yang di Kalimantan ya warga ya, seperti beritanya kompas.com tadi, peningkatan mereka yang terkena ISPA, kemudian penyakit paru ya, termasuk juga iritasi mata, ya Allah. Dan pendet ini pun sudah sampai ke negeri Filipin dan negara-negara tetangga ya. Apakah pemerintah masih memadamkan hutan-hutan yang terbakar ini dengan cara manual? Sampai ada loh warga, salah satu YouTuber di Malaysia itu sedikit mentertawakan gitu warga ya, Indonesia yang menangani kebakaran hutannya dengan cara manual ya. Ya Allah, Indonesia. Dan banyak orang yang bilang kalau libur MBG sebulan aja ya, kita bisa punya 100 pesawat untuk memadamkan api saat karhutla ya. Luar biasa. Ini Pak Muhammad Nasri di Kalsel. Salam buat Kadus Hamdi di Bunut Baok, Husniati, Jumawan, Ayu dan semuanya. Oke, thank you Pak Muhammad Nasri.
Salam mialaikum. Bang Zarul, Pak Juan ngembek tak tulis assalamualaikum ya. Apa kabar lagunya? Mau request Aidil Layahe Bahar. Sebelumnya tiang ucapkan terima kasih. Alamatnya pun tak ada, nama pun tak ditulis. Kemana saya nak antar lagu ni? Masa nak Bang Sahrol ni ya? Ada Bang Dani yang ada di Johor, Malaysia juga. Selamat siang. Hello Mandalika Budaya Lombok, makin asik ecok nih hadir. Sak baru nggih di kilangan WA ya.

0: Baiklah, lagu Kiakena yang itu kita siapin dulu ya warga setelah yang satu ini dulu.
1: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotik atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti talk chair.
4: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
5: Bisa bantu saya nggak?
6: Kenapa saya?
5: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
7: Selamat malam, saya Sena.
5: Kamu tuh ngapain sih?
6: Mungkin ini yang namanya jodoh.
8: Itu pacar, Mbak.
5: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
4: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

request lagu dari soundtrack film Kia Kehna. Lagunya sudah kita hadirkan ya siang hari ini. Lain kali kalau masuk ke rumahnya orang ya, tulis nama sama alamatnya ya buat yang request lagu ini tadi. Nama akunnya Sahrul ya, alamatnya tidak ada. Oke, biar lengkap datanya ya.

Ini ternyata ada untold story dari seorang Rani Mukherjee, warga awal dia masuk ke perfilman Bollywood ya. Ya, kabarnya di balik kesuksesan seorang Rani Mukherjee ternyata ada kisah yang jarang diketahui penggemar Bollywood. Pada awal karirnya, suara serak khas Rani sempat dianggap tidak cocok untuk menjadi suara seorang aktris utama di film Bollywood. Meski begitu, Rani tetap percaya diri dengan suara aslinya. Banyak yang mengira suara Rani di film debutnya Raja Ki Aegi Barat didubbing oleh orang lain. Faktanya, Rani menggunakan suara aslinya di film tersebut. Namun setelah film itu rilis, beberapa orang di industri menganggap suaranya terdengar terlalu berat untuk pemeran utama. Keputusan mendubbing suara Rani baru terjadi di film Gulam 1998 yang dibintanginya bersama Amir Khan. Suaranya digantikan oleh pengisi suara profesional karena pembuat film khawatir penonton tidak akan menerima suara Husky Rani ya. Belakangan, Rani mengaku keputusan itu sempat membuatnya sedih. Titik balik datang saat Karan Johar menyutradarai film Kuch Kuch Hota Hai. Karan memilih mempertahankan suara asli Rani karena percaya suara itu adalah bagian dari identitasnya. Sejak saat itu, suara khas Rani Mukherjee justru menjadi salah satu ciri yang paling dikenal dan dicintai penggemar Bollywood. Ya, paling khas suara Rani, berat-berat gimana gitu warga ya. Saya kok baru ngeh ya kalau film Gulam ini Rani itu menggunakan dubbing. Padahal Hana udah nonton filmnya. Memang agak beda suaranya ya, enggak berat sesuara aslinya Rani ternyata di film Gulam ya bersama Amir Khan. Oke, kita hadirkan saja hitsnya yang ini di Pesona Mandalika dari soundtrack film Gulam. Solihin, paling demenan si lagu ini, apa kabar Sol? Ndek wa bejodoh, bekan cesol, hamut ketuanan, denara doang, ya Sol, ya. Mudah-mudahan

0: Akhirnya Hana bersama Anda, udah dari Mandalika pagi, Mandalika siang, dan sampai pesona Mandalika lanjut lagi nanti di bursa musik kita Mandalika sesaat lagi. Hana langsung pamit undur nggih. Mujem maafkan DJ kalau ada salah-salah kata untuk hari ini. Esok insya Allah mudah-mudahan bisa ketemu kembali nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pirmile namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rokti? Oh my god, meri to abhi kavita ki class hai.
2: Acha acha bolo bolo biar hai. Mau cantik ala karisma kapur. Acha. Mau ganteng ala sarukan. Acha acha.
1: Aur hindi kavita?
2: Dengar hai, dengar hai.
3: Pesona. Pesona.
2: Mandalika.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Kunjungan Presiden ke Rusia, dampak kabut asap hingga ke luar negeri, hingga warga Indonesia jadi tentara Rusia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 3 September 2026. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela gelaran Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia, pekan ini. Kunjungan resmi Presiden ke Rusia dijadwalkan pada 1 hingga 4 September 2026, bertepatan dengan diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi tersebut. Dalam pertemuan ini, akan terjadi pembicaraan mengenai kesepakatan-kesepakatan bilateral sebelumnya yang diharapkan menjadi proyek-proyek konkret dan nyata di berbagai sektor strategis demi memberi manfaat bagi kedua negara. Pertemuan ini sendiri merupakan kali kelima kedua presiden bertemu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Berikutnya, bencana kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang bertiup dari Kalimantan berdampak langsung pada kesehatan fisik warga di kawasan Borneo, Malaysia hingga Brunei. Tingkat polusi udara yang menyentuh level berbahaya memicu lonjakan drastis penderita penyakit pernapasan, infeksi paru-paru, hingga keluhan iritasi mata. Karhutla Kalimantan juga diduga kuat menjadi penyebab memburuknya kualitas udara di Filipina. Asap dan kabut asap lintas batas yang terbawa angin telah menyelimuti wilayah Metro Manila dan sekitarnya, memaksa pemerintah setempat meliburkan sekolah dan mengimbau warga memakai masker. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil dan rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraheni, terkait dengan lanjutan pengembangan kasus dugaan korupsi di Pemkab Rejang Lebong dan wilayah Bengkulu. Penyidik KPK menduga mobil tersebut merupakan pemberian dari pihak swasta dalam kasus tersebut, sehingga dilakukan penyitaan di wilayah Jakarta Selatan, termasuk rumah mewah milik Vina. Sebelumnya, penyidik menduga Vina menerima sejumlah uang yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dikerjakan Dinas PUPR Kota Bengkulu. Berita selanjutnya, Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi dan Sekretaris Jenderal Taufik Hidayat resmi mengundurkan diri dari jabatan mereka yang diterima oleh Majelis Syura Partai Umat yang dipimpin Amin Rais. Meski mundur dari posisi pimpinan, Ridho dan Taufik dipastikan tetap aktif dalam kepengurusan struktural Partai Umat dengan penugasan baru. Majelis Syura juga menyebut pergantian kepemimpinan itu sebagai bagian dari penyegaran struktural dan perputaran roda organisasi. Majelis Syura kemudian menunjuk An Sufri Sambo sebagai pelaksana tugas Ketua Umum dan Muhammad Sadiq sebagai pelaksana Sekjen. Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina merilis identitas 8 warga negara Indonesia yang menjadi tentara Rusia. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada 27 Agustus, Intelijen Ukraina menyatakan Rusia gencar merekrut warga asing untuk berperang melawan Ukraina dengan berbagai alasan, salah satunya adalah menurunnya jumlah warga Rusia yang bersedia menandatangani kontrak dengan militer Rusia. Dalam perekrutannya, Rusia disebut menjanjikan gaji tinggi, tugas percepatan kewarganegaraan Rusia, tunjangan sosial, serta tugas di luar tempur. Namun, pendaftar seringkali tidak

0: tahu kemana mereka sebenarnya dikirim. Pola yang sama sebelumnya telah digunakan terhadap warga Nepal, Kuba, Kenya, dan India. Peraturan mengenai kuota internet akan berlaku pada akhir bulan ini, 28 September 2026. Lewat peraturan ini, pemerintah resmi melarang operator seluler menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang sudah dibayarkan ketika masa aktif paket berakhir. Kemkomdigi mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menentukan mekanisme sesuai kebutuhannya, contohnya akumulasi kuota atau rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, sampai pengembalian dana. Dengan demikian, mekanisme perlindungan terhadap sisa kuota bisa berbeda-beda tergantung pilihan layanan yang tersedia dan dipilih pelanggan. Berita terakhir, Apple resmi memiliki pemimpin baru. John Ternus kini efektif menjabat sebagai Chief Executive Officer Apple, menggantikan Tim Cook yang telah memimpin perusahaan sejak 2011. Ternus bukanlah orang baru di Apple. Ia telah mendedikasikan 25 tahun kariernya di Apple sejak bergabung dengan tim desain produk pada tahun 2001. Dengan pengalaman tersebut, Ternus menjadi sosok yang cukup dekat dengan pengembangan berbagai produk utama Apple. Ternus juga dikenal terlibat dalam pengembangan sejumlah produk Apple, termasuk AirPods, iPhone Air, dan MacBook Neo. Sebelum menggantikan Tim Cook, Ternus sebelumnya menjabat sebagai Senior Vice President of Hardware Engineering Apple. Simak terus informasi terbaru setiap hari tanpa misinformasi, hanya dari sumber terverifikasi. Saya Aida pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief Kompas.com Mandalika.

0: kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Delapan delapan pas Mandalika FM Radio Lombok.

ada orang tua yang bertanya tentang nilai bakti seorang anak. Dia bercerita bahwa dia mempunyai 12 anak dan dia berhasil mendidiknya hingga secara duniawi mereka menjadi orang sukses. Tetapi ketika dia menderita sakit parah, tak satu pun di antara anaknya yang menjenguknya, kecuali hanya mengirimkan uang. Ia bertanya, "Itukah nilai bakti seorang anak?" Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Janganlah engkau berkata, 'Ah!' Jangan membentak, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia." Menurut beberapa mufasir, kata "ah" adalah ungkapan suatu keengganan ketika dipanggil. Jika demikian, maka memenuhi panggilan orang tua, apalagi untuk menengok ketika sakit, termasuk sebuah bakti bagi mereka.

Bersama Meher Zain, siang hari ini wargi menemani rehat siang Anda di Bursa Musik kita Mandalika. Baiklah warga Mandalika, kita update kembali informasi terbaru dari antaranews.com kali ini dari dunia internasional.

warga. Informasinya, 7 warga Palestina tewas dan 31 lainnya terluka akibat serangan Israel di jalur Gaza dalam 24 jam terakhir, kata Kementerian Kesehatan Gaza pada Rabu 2 September. Pihaknya menambahkan bahwa sebagian korban masih terjebak di bawah reruntuhan lantaran tim ambulans dan pertahanan sipil hingga kini belum dapat menjangkau mereka. Berdasarkan data kementerian, sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025, jumlah korban tewas telah mencapai 1.334 orang, sementara 4.429 lainnya terluka. Selain itu, jasad 815 orang yang sebelumnya tewas dalam operasi Israel di jalur Gaza telah dievakuasi dari reruntuhan. Dan informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan untuk Anda di Bursa Musik kita, Mandalika.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Musik Kita.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Bursa Musik Kita.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Delapan FM.

Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
5: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak?

0: cinta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI. Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Bursa musik kita.

0: Pengumuman, jangan ribut, ada pengumuman penting.
1: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
2: Enter your destination. 88.4 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa musik kita.

0: Baralai teraus lonta guntu teke apa? Haha, preh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu kebaruan nani si guntur teker. Oh londo, oh saruno, manik dengan saru sarung ini dengan. Waduh kamu lu erau kamu. Jadi saru satu paran-aran guntur teker nu iya lontar marasalai ya wah kan. Capal lah biarna nak kadu-kadu lontar guntu tekerno amece. Gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek nak kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntu teker. Aha, iya wah, iya wah.
1: Bursa, musik kita.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo, tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda.
2: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok. Radionya warga bumi kota. Yeah.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: panggel panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mulah mak kenyi. Milem torah beuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bae. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah bae ida. Napa jadi si Mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles Bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lelep peneda mau koh nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles Bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga. Bau untuk campur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles Bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles. Bau untuk tumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 baluk sekek 75 707.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh, Somat, ada apa, Mat?
0: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: 88 Mandalika FM.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM di Lombok.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: zamanane milih teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krem kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, kelek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chair.
3: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga Bumi Gorontalo.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: 88 Mandalika FM.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: Atinga yo. Kumbim so sogati karua mari. Kamaina. Sim katelem gamawa. Haro kasolaham ruem. Apa-apa sim ka wih mule kereng. Wah, paut majeneng gati karua meto.
1: Jari mde menaon kabera. Mukereng sakawi ka iya. Na mule mbongo. Mule kabera. Ampok kena bongo. Iya kereng samukawi nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon, kali sekali kabaram. Kereng cap lontar. Ade menaon.
0: Mule jati. Sarong cap lontar eto. Nu kereng sakuat, alus, bunden lontur-lontur yang kena lotoh. Matur pekeling ina ame sebetul jaring kecaya. Lamon dia beli kereng. Enget-enget sarung cap lontar. Engetar, tar, tar. Toaran cap lontar.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bas Mandalika FM Radio Lombok.
4: Mandalika Radio Lombok.
5: Ya, 88 Bas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Dendang Goyang kembali sampai jam 4 sore nanti warga ya. Dan kita masih hadirkan lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood. Yang request juga masih bisa warga di 081 757 07 684.

ada orang tua yang bertanya tentang nilai bakti seorang anak. Dia bercerita bahwa dia mempunyai 12 anak dan dia berhasil mendidiknya hingga secara duniawi mereka menjadi orang sukses. Tetapi ketika dia menderita sakit parah, tak satu pun di antara anaknya yang menjenguknya, kecuali hanya mengirimkan uang. Ia bertanya, "Itukah nilai bakti seorang anak?" Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Janganlah engkau berkata, 'Ah!' Jangan membentak, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia." Menurut beberapa mufasir, kata "ah" adalah ungkapan suatu keengganan ketika dipanggil. Jika demikian, maka memenuhi panggilan orang tua, apalagi untuk menengok ketika sakit, termasuk sebuah bakti bagi mereka.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Ating kaya, kembim sosok gati kat rua mari. Kamai nak sim kak telek megamak wah. Haru kesol lah merua. Apa-apa sim kak wih mula kereng. Wah paut menjeneng gati kat rua meto.
5: Jari mdek menaon kaberak. Mukereng sakawi kak iya. Nah mula bongo. Mula kaberak. Ampok kena bongo. Iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali sekali kak baram. Kereng cap lontar. Ada menaon.
4: Mula jati. Sarong cap lontar itu. Nu kereng sak kuat, alus, bunden luntur-luntur yang kena lotoh. Matur pekeling ngina ame sebetul jaring kecaya. Lamon dia beli kereng, enget-enget sarung cap lontar. Enget tar, tar, tar. Toaran cap lontar.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Pengumuman, pengumuman.
3: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Kamis 3 September 2026 telah memanggil Mendra Yuda Pratama bin Layub umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dusun Batu Karang, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Tuti Zuhratun Alawiyah alias Tuti Zuhratun Alawiyah binti Mahsun sebagai penggugat melawan Mendra Yuda Pratama bin Layub sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih. Dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Suyatni SH.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.3 FM.
0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda.
2: 88 FM. Mandalika Radio.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Lomala PNPS Mandalika FM Radio Lombok. Kembali lagi warga Royal menemani warga kembali di Mandalika Sore Sesi Zona Kolomudia Mandalika. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Dan kali ini kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia koleksi 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Tuntas menemani sampai jam 6 sore nanti.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
0: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika FM.

0: baik warga Mandalika. Ada Wali, Nina belum bobo ya. Yang namanya Ben Wali itu selalu ada aja unik-unik ya judul lagunya. Seperti yang satu ini, warga Nina belum bobo. Ya, punya cerita ringan, manis dan dekat dengan keseharian ya. Jadi cocok banget nih untuk warga Mandalika ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia sore-sore gini sambil santai gitu kan. Dan untuk warga Mandalika juga yang masih beraktivitas ya, tetap semangat bersama 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, satu suara berjuta telinga. Nah, yang ingin request warga Mandalika boleh lanjut di 081-757-07684 warga ya. Jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Yang pengen titip salam, titip apa lagi boleh. Oke deh, baik warga Mandalika, selamat bergabung juga untuk yang baru gabung ya bersama 88 PAS di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok bareng Aurel, warga di zona kolom muda Mandalika. Oke lah, kalau gitu kita coba terima yang ada di ujung telepon warga untuk zona kolom muda Mandalika. Ada siapakah di situ? Baiklah. Halo, zona kolom muda
1: Mandalika.
0: Lanjut.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Azril. Oke, silakan Pak Azril.
1: Mau request lagu dari Ungu ya, andai ku tahu.
0: Ungu, saya punya ya. Utara Selatan di sini.
1: Andai ku tahu.
0: Mau Utara Selatan?
1: Tidak tahu.
0: Ya, tertawarin lagu judulnya Utara Selatan dari Ungu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Iya boleh.

0: tadi Sompak, Kodut, terus ada Inan Nuri, ada Inahil juga. Siapa lagi? Ingat Asa yang ada di Super Lombok Timur, Aulia yang ada di Ngalja, yang ada di Aimoa, Aulia yang ada di Sangor, Bunda Siti Haja, Bunda Cahaya, terus Bajang Bias yang ada di Jurin, buat semuanya Mbak Aurel.
1: Oke, baik.
0: Buat Mbak Aurel, saya ucapkan terima kasih, semoga Mandalika tetap jaya di udara.
1: Oke, baik, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibrahim sore ini. Oke, boleh lanjut lagi. Halo Zona Kalau Muda. Oke, terima kasih yang sudah mencoba masuk atau bergabung di jalur telepon Mandalika. Halo Zona Kalau Muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banget kuning gagal lele Pak Seril gerah nali bunut bau gagal masih.
2: Dileman Loren.
1: Angka ini nanti terigu.
2: Aneh barek kirim aku tuh.
1: Desa wakah balik terelo nyala dan jari ini.
2: Enggak
1: gitu kendaka. Ane sila. Alhamdulillah dikasih sehat ya.
2: Alhamdulillah ya. Lagu dan dulu.
1: Lagunya siapa Niki?
2: Ayah dari lagu. Alicia
1: K.
2: Atau dia baik.
1: Nai no.
2: Dari seberang ini no.
1: Dari seberang ini no.
2: Aku cinta orang.
1: Cinta dari seberang.
2: Tiye wah.
1: Anggi nanti
2: baru,
1: ditunggu. Ayo,
2: baru no Pak Agri.
1: Anggi Pak Beko.
2: Oh, dari cara Beko lingkung itu. Tanya ni aku dengan ni Pak Agri. Bapakan, Mak Lena, Mak Naulia, Mak Rafa, Mak Bayu, Widya, Naura, Jana, Paku Raska, Paku Rizki, Haina,
1: Pondian
2: Tanggur, Bunda Maya, Kukun, Lakun-lakunan yang boleh.
1: Oke, siap.
2: Mbak Sri, ya, nanti ya. Kira-kira lo kita tahu berarti ada nih dek sama ya.
1: Oh barang nih rawa seminggu-minggu.
2: Iya, sibuk kangen lah kan. Kangen lah kan sibuk nih dek pikiran Moren.
1: Baik.
2: Buat pelapun deh, salam kontak persahabatan. Buat my ITM, buat anak jari, buat Dina Guna tetap sehat. Tetap dikasih kelancaran rezeki. Amin.
1: Insyaallah, amin.
2: Buat Siti Borel, sehat selalu, guys.
1: Amin, amin, makasih.
2: Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inak Lintang yang ada di Bonor Bank, ya. Halo, Zona Kalau Muda.
3: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki.
3: Majid.
1: Majid. Belum beda kabar. Belum beda kabar Majid.
3: Alhamdulillah, kebersihan doang, kebersihan.
1: Sudah-sudah, anggi.
3: Anggup ini, kita beri kabar dan bawa real.
1: Untuk siaran, jangkah ketuan, ku aneh nih ke.
3: Wow, aneh-aneh, belum ketuan kabar, aneh semangat, teman-teman jaduan, untuk juara, anak ini.
1: Namun pelinggih sama ketuan.
3: Alhamdulillah.
1: Pelinggih sama ketuan, ya wajar. Ada sila.
3: Aneh, lagu jenis bawa real.
1: Lagunya siapa?
3: Lagunya milikku selalu apa kata dunia ya?
1: Apa kata dunia featuring Deddy Mizwar?
3: Apa kata dunia?
1: Jadi tunggu.
3: Gak tahu dia dengarnya sama siapa kan, tapi itulah lagunya ya.
1: Oke.
3: Iya, lagu ini spesial buat Morel aja deh ya.
1: Oke, baik.
3: Semoga cepat bertemu jodohnya ya.
1: Lanjut.
3: Seperti lagunya milikku selalu sama siapa kata yang nyanyi itu, apa kata dunia?
1: Oke.
3: Oke, buat yang lain juga, yang tadi masuk tadi itu siapa itu?
1: Ada Inak Lintang ya.
3: Oh Inak Lintang, oh, selamat sore aja deh ya. Selamat dia ya, semoga selalu terus di sana ya.
1: Oke.
3: Tetap monitor Mandalika terus ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Dan menghibur selalu ya bersama Mandalika. Jadi anak saya teman-teman sejalan nih buat semua-semuanya deh ya. Jangan berkecil hatinya, saya gak bisa nyamperin karena berasa menurut semuanya deh ya.
1: Anggir pira anak tutup nih ke.
3: Buat mawarnya sama bertugas ya. Semoga di sini selalu ya.
1: Amin.
3: Semoga tersayang terus sama yang tersayang ya.
1: Mau piram atau tutup peling ya, makut tiang petutun mah.
3: Selamat menuju orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut warga hari dulu yang satu ini.
4: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende bakat si dende.
5: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

Oke, duetnya Trisua Kak featuring Zinedine Zidane, Cinta Cinta dari Seberang. Ya, untuk yang sudah request lagunya warga di Mandalika sore. Dan informasi kembali kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. Bahlil dampingi Prabowo ke Rusia bahas kerjasama energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke Rusia untuk memastikan sektor energi menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan kerjasama bilateral kedua negara. Selain agenda kenegaraan, Eastern Economic Forum atau EEF juga menjadi ruang bagi Menteri SDM untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah dan pelaku usaha Rusia mengenai peluang investasi di sektor energi Indonesia. Penguatan hubungan kerjasama energi Indonesia-Rusia menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menghadapi tantangan terkait kebutuhan energi yang terus berkembang melalui kolaborasi internasional. Berbagai peluang kerjasama tersebut tetap memerlukan tindak lanjut dan pembahasan komprehensif agar dapat diwujudkan sesuai kebutuhan serta kepentingan kedua negara. Hal itu merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa agenda diplomasi energi dapat mendukung dan memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang. Presiden RI Prabowo Subianto hadir sebagai salah satu tamu kehormatan utama dalam IEF ke-11. Puncak agenda forum berlangsung melalui sesi pleno IEF pada 3 September 2026 dengan Presiden RI dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai kerjasama ekonomi, ketahanan energi, dan investasi di kawasan Eurasia serta Asia Pasifik bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan sejumlah pemimpin negara mitra lainnya. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari Antara News.

0: apa kata dunia.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
5: 88

0: bersama Astrid yang satu ini warga aku di sini ya, dan Mandalika tetap setia di sini menemani warga ya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Yang ingin mendengarkan lagu-lagu favoritnya juga masih bisa request ya di 081757070684. Halo Zona Kalau Muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini jedanya enggak terlalu lama ya. Ya deh, silakan Mangkung. Oke, baik, silakan ya. Yang dari Mangkung. Kalau bingung nanti gabung aja lagunya ya. Lagunya siapa? Apa?
1: Lewat radio.
0: Silang Seven.
1: Iya.
0: Oke, baik, nanti ditunggu. Iya, lagunya buat siapa nih?
1: Buat Majid Baru. Selamat sore, Sarana. Pak Sadiki, Pak Sayuti, Mbak Rambi, Mbak Merian, Mbak Yanto, Mbak Miharis, Mbak Yanto, Mbak Miharis. Ada generasi Sasara Kedai Sasi Jahajar Maya Cahaya Aulia dan Sembri Nandita Inan Nori dan Hil Inan Lena Baburiska Baburiska Baburiska Baburiska.
0: Oke, baik.
1: Mana keluarga dan semua kenalan besar Mandalika dan sehat panjang umurnya. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangkung hadir ya sore hari ini di Zona Kalau Muda Mandalika. Ya, tetap setia di sini saja warga ya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita hadirkan informasi penting yang satu ini.
2: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
3: Delapan FM.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, BJ warga Lombok Tengah, Yang, Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan bukan resmi, serta simpan dalam bentuk digital oleh telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Please enter your destination.
3: Enter a destination.
4: Destination. 88 Mandalika FM.

Bon dan Prakoso featuring Fatu Black, ya sudahlah warga ya. Baik warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, dan kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Peserta pelatihan asal RI meninggal usai terjepit mesin di Hiroshima. Seorang peserta pelatihan teknis asal Indonesia meninggal dunia setelah terjepit mesin pengaduk saat bekerja di sebuah pabrik di prefektur Hiroshima, Jepang bagian barat pada Rabu malam menurut otoritas setempat. Panggilan darurat diterima sekitar pukul 22:20 waktu setempat dan melaporkan bahwa seorang laki-laki mengalami pendarahan setelah lehernya terjepit di dalam mesin pengaduk di pabrik milik perusahaan produsen bahan kimia dan material Toda Kagyo Corporation di kota Otake. Polisi setempat kemudian mengidentifikasi pria tersebut bernama Indra Kurniawan berusia 21 tahun. Menurut polisi, Kurniawan saat itu sedang bekerja seorang diri dalam proses produksi cat. Disebutkan pula bahwa mesin pengaduk tersebut memiliki diameter dan kedalaman masing-masing sekitar 1,5 meter. Polisi masih menyelidiki kronologi dan penyebab kecelakaan, antara lain dengan memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi. Polisi mengatakan tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.

0: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Delapan delapan

Oke, aku patut membenci dia, warga Mandalika ya. Lagu yang membawa suasana galau tentang rasa kecewa, luka dan dilema ya, ketika hati masih sulit melepaskan seseorang. Jadi buat warga Mandalika yang sedang menikmati sore ini, jangan biarkan lagu galau mengalahkan semangat hari ini ya. Karena Mandalika hadir untuk menemani warga, memberikan semangat tersendiri di kala lagi butuh semangat ya. Apalagi buat warga yang sedang capek-capeknya ya, habis beraktivitas sore warga Mandalika. Jadi pastikan tetap setia di sini saja, karena kita masih akan terus menghadirkan lagu-lagu enak koleksi 88 pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Baiklah kalau gitu warga Mandalika, yang pastinya tetap setia di sini saja di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John.
0: Iya bro.

0: Padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Kamis 3 September 2026 telah memanggil Nurillah binti Amak Sahram, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dusun Lemoke, Desa Janeprio, Kecamatan Janeprio, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai termohon dalam perkara tertentu antara Abdul Muiz bin Munggah sebagai pemohon melawan Nurillah binti Amak Sahram sebagai termohon, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Solihun.
2: Delapan FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Delapan delapan.

Oke, baik warga Mandalika, masih di Mandalika Sore, masih menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi terupdate. Seperti informasi yang satu ini, warga yang kami kutip dari antaranews.com, Kejati NTB evaluasi kinerja Kejari Mataram tangani kasus korupsi. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Wahyudi meminta Wakil Kepala Kejati NTB dan Denny Herdiana evaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Mataram yang hingga Agustus 2026 baru menangani satu kasus korupsi. Wahyudi mengatakan evaluasi tersebut dilakukan setelah melihat jumlah perkara korupsi yang ditangani Kejari Mataram sepanjang 2026 hanya satu kasus. Padahal wilayah hukum Kejari Mataram mencakup Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan catatan penanganan perkara korupsi hingga Agustus 2026, Kejari Mataram tercatat melakukan penyidikan terhadap satu kasus. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan Kejari Lombok Tengah yang memiliki satu wilayah hukum, tetapi telah melakukan penyidikan terhadap 4 kasus korupsi. Wahyudi sebelumnya pada peringatan hari lahir ke-81 Kejaksaan RI pada Rabu menyampaikan, terdapat 24 kasus dugaan korupsi yang ditangani seluruh jajaran kejaksaan di NTB sepanjang 2026. Dari 24 kasus tersebut, sebanyak 23 perkara telah masuk tahap penyidikan, 6 diantaranya ditangani bidang tindak pidana khusus Kejati NTB. Selain penanganan perkara, Kejati NTB mencatat penyelamatan keuangan negara sebesar 12,4 miliar rupiah dari penanganan perkara korupsi sepanjang 2026. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari

0: Aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa nyepleh huni mbekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu kebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik kena saru sarung huni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntu teker no iya lontar mara salaya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu teker no ama ece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek nak kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. De lontar guntur teker. Aha, iya wah.
1: Grand Guru, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
2: Delapan Pas Mandalika FM Radio Lombok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, setelah beriman kepada Allah juga wa rasulih, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Adam alaihi salam, bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, bahwa Allah telah mengutus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan selanjutnya, tetapi juga mengikuti ajaran yang dibawa oleh para Rasul dengan menyadari konteks daripada diutusnya Rasul itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seluruh Rasul yang diutus oleh Allah, yang 25 jumlahnya yang wajib kita kenal namanya itu, seluruhnya berasal dan bersumber dari satu Tuhan yang sama. Maka ajaran yang mereka bawa tentang Tuhan pasti sama. Intinya pada kalimat La ilaha illallah. Nabi Nuh tentu beliau mengajarkan kepada umatnya La ilaha illallah Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim tentu beliau mengajarkan kepada umatnya La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa tentu mengajarkan kepada umatnya La ilaha illallah Musa Rasulullah. La ilaha illallahnya itu sama. Seluruh dari Rasul yang 25 sumbernya sama dari Allah. Maka ajaran mereka tentang Tuhan pasti sama. Jadi kalau ada Rasul yang mengajarkan bahwa ada Tuhan lain selain daripada Allah, jelas itu Rasul pabriknya lain. Udah kena assembling itu. Sepanjang sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala, ajarannya tentang Tuhan pasti sama. Tidak logik, tidak bisa diterima akal. Kalau Allah mengutus Nabi Nuh lalu bilang, "Nuh, ajarkan kepada umatmu aku Esa." Diutus lagi Nabi Ibrahim, "Ibrahim, sampaikan kepada umatmu aku Dua." Diutus lagi Nabi Isa, "Isa, ajarkan kepada umatmu aku Tiga." Ini Tuhan macam apa ini? Tuhan tidak konsekuen. Kepada seluruh Rasul yang diutus Allah, misinya sama, prinsipnya La ilaha illallah. Kenapa Allah memerlukan mengutus Rasul? Apa tidak bisa Allah berhadapan langsung saja dengan manusia? Bisa. Tapi keterbatasan manusia itulah yang tidak memungkinkan manusia untuk secara langsung berhadapan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sifat rahmahnya Allah diutus para rasul dari zaman ke zaman, prinsipnya membawa akidah dan syariat. Akidahnya sama, syariatnya yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat di mana rasul diutus. Jadi tidak hanya cukup sekedar saya percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, Allah telah mengutus Musa, Ibrahim, Dawud, Sulaiman, Isa dan lain sebagainya, tapi mengikuti ajaran dan petunjuk Rasul yang diutus kepada kita. Sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman, petunjuk beliaulah yang berlaku. Jadi kalau kita hidup di zaman sekarang mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kedaluwarsa. terlambat. Mengikuti syariat yang dibawa Nabi Sulaiman, terlambat. Syariat itu betul, tapi hanya berlaku di zaman Nabi Sulaiman. Syariat yang dibawa Nabi Musa benar, hanya berlaku di zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan selanjutnya. Sedangkan sejak diutusnya Nabi kita sampai ke akhir zaman, syariat beliaulah yang berlaku. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi percaya kepada Allah tanpa mempercayai Rasulnya itu sama juga meragukan Allah. Karena itu tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasulnya. Dan sudah disepakati menurut tuntunan Al-Quran bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi Rasul sesudah beliau. Maka di zaman sekarang, kalau ada orang mengaku jadi Rasul, biar bahasa Arabnya fasih, jenggotnya panjang, serbannya lebar, gamisnya kalah kalau Superman mah. Kalau dia ngaku jadi Nabi, ngaku jadi Rasul, kita umat Islam wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Nah, ini kondisi dasar. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sesudah itu, bisnis yang tidak membawa kerugian itu apa? Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dengan sepenuh keyakinan, tidak goyah walau nyawa taruhannya, tidak lentur dan luntur walaupun tubuh dicincang berkeping-keping, walaupun leher harus terjerat tali gantungan, iman tetap tangguh, setangguh batu karang di lautan. Biar tiap hari diterjang ombak, dikikis gelombang, namun dia tegak tegar berdiri menghantam, menyambut hantaman sang gelombang. Setelah itu, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, engkau berjihad fi sabilillah di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta bendamu dan dengan dirimu, dengan jiwa dan ragamu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, iman dan jihad memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hanyalah jikalau kita beriman, maka kita siap melaksanakan jihad. Jikalau kita akan turun berjihad, harus dasarnya karena iman. Dan selama ini orang sering memberikan warna kelabu terhadap yang namanya jihad, sehingga timbul pengertian yang serem-serem. Dan ini memang tidak bisa disalahkan. Kaum orientalis, orang-orang asing yang mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam, sering memberikan pengertian yang tidak benar kepada Islam. Dan ini sering ditelan oleh orang-orang yang mempelajari Islam melalui buku mereka. Umpamanya, mereka menyebut Islam itu dengan Muhammadanism. Ini misalnya disponsori oleh Gibb dan kawan-kawan, profesor dari Harvard University, guru besar tentang Islam, tapi orang bukan Islam dia. Islam disebut Muhammadanism, ajaran Muhammad. Nah, sepintas sesungguhnya fungsi Nabi Muhammad dalam Islam hanya sekedar penyampai. Iyalah, kalau ajaran Bung Karno disebut Soekarnoisme, ajaran Lenin disebut Leninisme, ajarannya Karl Marx disebut Marxisme. Tapi kalau Islam disebut dengan Muhammadanism, Muhammadanisme, akan timbul kesan seolah-olah Islam adalah produk Nabi Muhammad, seolah-olah Islam adalah buatan, bikinan Nabi kita. Padahal tidak, Nabi cuma sekedar penyampai. Nah, termasuk jihad. Gibb misalnya dan beberapa teman-temannya yang lain menyebut jihad itu dengan jihad is a holy war. Jihad adalah perang suci. Sehingga konotasi jihad selalu diidentikan dengan perang. kesan yang timbul keras, kasar, brutal, teroris. Maka akibatnya tiap kali kita bicara soal jihad, orang a priori curiga, memandang kita dengan su'uzon. Aha, umat Islam sudah siap jihad, ngasah pedang, ngasah tombak, ngasah panah, siap bertempur ke medan perang. Bahwa perang untuk membela agama, bukan untuk memaksakan agama, merupakan bagian kecil saja dari jihad, ya. Tapi bahwa jihad bukan sekedar perang, itu harus dipahami. Jihad adalah mengeluarkan satu kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jihad namanya. Mengeluarkan kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah, itu jihad namanya. Bukan semata-mata perang, mencabut pedang maju ke medan perang. Mengatasi kemiskinan, mengatasi kebodohan, itu juga merupakan bagian daripada jihad. Tapi karena jihad selalu diadakan konotasi dengan perang, kesan yang timbul ya teroris, kasar, brutal, sadis. Dan itu memang sengaja ditiupkan oleh kaum orientalis, sebab mereka paling takut dengan semangat jihad daripada umat Islam ini. Oleh sebab itu, oleh karena iman dan jihad tidak bisa dipisahkan, pada kesempatan pertemuan ini saya ingin mengutip, menukil apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri dalam kitabnya yang terkenal At-Targhib wa At-Tarhib. Beliau menjelaskan, inna asma darajatin fil jihad, sesungguhnya derajat jihad yang tertinggi dalam Islam. Pertama, saudara bisa lihat ini barangkali pada Targhib wa Tarhib juz 2 halaman 257. Nilai jihad yang tertinggi, pertama, muharabatil kuffar li ajli nasri dinillah. Berperang melawan orang kafir dengan tujuan semata-mata untuk menolong agama Allah. Jadi menolong, menolong itu kan membela, bukan memaksakan agama, tapi untuk membela agama. Karena prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari musuh, tapi tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Dalam Islam ada tuntunan tentang perang, bukan memaksakan keyakinan, tapi membela keyakinan. Pada saat agama dihina orang, pada saat agama disepelekan, pada saat umat dinistakan, di situ kita tampil. Tapi kalau tidak, kepada orang kafir kita siap hidup rukun, bergandengan, zimmi, kafir zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan kita, darahnya haram, harta bendanya haram, mengganggu mereka sama dengan mengganggu Nabi. Islam agama damai. Tapi kalau agama dihina, agama dicaci maki, umat dinistakan, semangat jihad itu tampil maju ke medan perang kalau perlu, tapi tujuannya semata-mata bukan karena sentimen, tapi karena argumen. Bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan yang hak, membela, membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kewajiban setiap kita. Sekarang memang kita tidak menghadapi perang Badar seperti di zaman Nabi dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, tapi perang akidah kan terus berlangsung. Kalau televisi punya acara berpacu dalam melodi, kita sekarang tidak berlebihan, sekarang ini berpacu dalam agama, perang akidah. Jikalau kita kalah, ya kita sekarang masih beriman, berakidah, tapi generasi yang akan datang, wallahu a'lam. Semangat jihad tidak boleh lumpuh, semangat jihad tidak boleh lentur dan luntur, tetapi dengan batas-batas, bahwa kafir itu jelas-jelas mengganggu kita. Dan itu pun tidak langsung dengan mengangkat senjata, sepanjang kita bisa peringatkan dengan lidah, mari peringatkan. Apalagi kita tinggal di satu negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri, saling menghormati, menjaga kerukunan, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang memang sudah beragama, walaupun dengan dalih sosial kemanusiaan menolong orang-orang susah, tapi di belakangnya ada pamrih menyebarkan agama. Diplomasi-diplomasi semacam itu sebenarnya sudah kuno. Orang bersembunyi dengan topeng kemanusiaan tapi menyebarkan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama Allah tidak mungkin hilang dari dunia. Tapi Allah tidak memberikan jaminan Islam akan kekal di negeri ini. Jikalau kita umat Islam di Indonesia tidak mau menjaga Islam ini, tidak mau berjuang dan berkorban untuk kepentingan Islam ini, tidak mau mewariskan Islam ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Jadi ini tingkat jihad yang tertinggi, muharabatul kuffar li ajli nasri dinillah. Berperang melawan orang kafir dengan tujuan membela, menolong agama Allah. Itu satu. Yang kedua, da'watun nasi ilal haq. Berdakwah kepada manusia, menyampaikan kebenaran, mengajak manusia kepada yang hak. Yang hak itu apa? Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Apa yang datang dari Allah itu? Islam. Berdakwah adalah jihad dengan kemampuan yang ada pada kita. Bisa berdakwah lewat ilmu, lewat konsep, lewat gagasan dan lain sebagainya. Da'watun nasi ilal haq, menyeru manusia, berdakwah kepada manusia, menyampaikan Islam, juga itu merupakan bagian dari jihad tertinggi kedua sesudah perang melawan orang kafir. Yang ketiga, mujahadatun nafsi bittahalli bil makarim wattakhalli anir razail. Jihad ketiga yang tertinggi, berjihad melawan hawa nafsu dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Itu jihad melawan nafsu, mengosongkan diri dari akhlak yang tercela, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Bagaimana kita berjuang menghilangkan hasud, sum'ah, riya, takabbur, ujub dan lain sebagainya. Lalu bagaimana menghiasi diri dengan sabar, tawadhu, qanaah, ikhlas, yakin dan lain sebagainya. Itu juga merupakan jihad. Sebab kalau tidak jihad yang jadi landasan dasarnya, sulit untuk melakukan hal semacam itu. Yang keempat, mujahadatus syaitan bidaf'i ma ya'ti bihi minas syubuhat. Berjihad menghadapi setan dengan menolak hal-hal syubuhat yang dibawa oleh setan. Setan itu kalau dia tidak bisa membawa kita ke jalan zalim, kegelapan, dia bikin samar-samar jalanan, dia bikin remeng-remeng. Gelap nih, udah jelas kita enggak mau menempuh. Minuman keras haram, itu mutlak. Nah, setan bikin remeng-remeng dah. Kalau enggak teler maka agak. Enggak katanya. Dibikinnya remeng-remeng. Itu menolak yang kayak begitu itu memerlukan jihad. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kalau tidak bisa diyakini kita dengan jalan kegelapan yang sesat, dibikinnya kita remeng-remeng, samar-samar, sehingga akhirnya sulit lagi untuk membedakan antara yang ma'ruf dan yang munkar. Pada klimaksnya nanti oleh setan dibalik, yang ma'ruf dia jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Terjadilah penjungkiran nilai. Itu yang keempat. Yang kelima, tarku majalisi su'i, meninggalkan majelis yang jahat, meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Kita tahu lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehingga kata Syauqi, dalam sebaik syairnya, man asharal asrafa asa musharrafan wa muasharal anzali ghairu musharrafin awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut menjadi mulia. Tapi siapa berteman dengan orang hina, dia tidak akan ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, betapa kulit kambing yang hina dicium orang ketika berteman dengan Quran? Kulit kambing itu rendah, hina. Kalau dia sendirian, enggak ada yang mau cium kulit kambing. Tapi begitu dia disamak jadi kantong Quran, orang pakein minyak wangi tuh kulit kambing. Dibawa, diambil, dicium dulu, dijunjung tinggi. Kenapa? Kantong Quran. Kulit kambing berteman sama Quran, mujur, dihormati orang. Lantaran temannya Quran. Tapi begitu tuh kulit kambing berteman sama kayu, jadi beduk. Orang kemplang dulu. Subuh gelap-gelap orang kemplangin udah. Itu kalau dipikir-pikir dikit banget tuh, salah milih temen doang tuh kulit kambing. Yang temennya Quran dihormatin, yang temennya kayu lantaran beduk, orang gaplokin lu. Jadi terutama adik-adik remaja, para pemuda, sebagai pemuda bergaul dengan siapa saja silahkan bergaul, tapi harus punya filter. Namanya remaja, tidak bergaul pun tidak baik. Ndelohom ngelenggom di rumah ngitungin kasok mulu. Bergaulah. Dengan bergaul nuansa pandangan wawasan terbuka. Dengan bergaul banyak yang kita serap dari pergaulan. Tapi harus punya filter. Meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Dia kenal penjahat, boleh, untuk terhindar dari kejahatannya. Tapi jangan lupa kadang-kadang getahnya ngikut. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Oleh karena itu, tarku majalisi su'i, meninggalkan lingkungan yang jahat, itu jihad dan itu berat.
2: Orang kalau ngadain kumpulan ngaji seret banget, kayak narik bambu dari ujung. Kita getok rumahnya, ngajinya duluan dah, duluan, ntar saya nyusul belakangan. Ya tentu, masa nyusul duluan, tentu saja belakangan.
0: Saudara-saudara, tapi kalau kita membentuk satu pub, satu klub yang tidak berorientasi kepada kehidupan beragama,
2: itu gampang benar suburnya itu,
0: banyak peminatnya. Tapi kalau sudah namanya majelis taklim atau kegiatan sosial menyantuni yatim piatu, peminatnya rasanya langka, seret.
2: Coba adakan pengajian, kadang-kadang yang datang dari itu ke itu juga. Tapi begitu pengajian bikin piknik, 2016 yang daftar.
0: Banyak, bukan main. Ini kan apa yang disabdakan Nabi. Zuyina apa? Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahawat. Bahwa surga dan jalan yang menuju ke surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, neraka dan jalan yang mengarah kepada neraka diliputi dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Karena itu ini juga merupakan jihad, meninggalkan lingkungan jahat. Sebab lingkungan yang jahat itu magnetnya kuat sekali, dorongannya kuat sekali.
2: Ya kadang-kadang karena gengsi, masa anak muda kayaknya gak bisa teler, kayaknya kuno banget.
0: Rangsangan semacam ini lalu mencoba ikut-ikutan untuk
2: ya menikmati, setidaknya pernah ngerasain teler begitu, nggak ketinggalan zaman.
0: Ini juga memerlukan jihad. Karena itu saya titipkan sekali lagi, bergaul dengan siapapun persilahkan, tapi harus punya filter. Karena lingkungan pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk watak dan kepribadian manusia. Tidak tidak mustahil orang yang lingkungannya baik-baik, tapi karena terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik,
2: berubah jadi tidak baik.
0: Di kampungnya mah santri, datang ke Jakarta pakai peci, sarungan, assalamualaikum, kena aja angin Jakarta, lepok. Celeng, saudara-saudara. Malum angin Jakarta ini panas. Jadi dengan demikian, yang kelima, meninggalkan lingkungan yang jahat. Yang keenam, yang masuk bagian daripada jihad itu, al-iqbalu 'alan nasihati wal 'amalu biha. Menerima nasihat dan mengamalkannya, itu juga jihad. Dan itu berat. Apalagi kalau nasihat itu kira-kira ngetok jidat kita. Itu berat loh nerimanya. Orang bilangin, kamu ini punya penyakit hasud. Kita memang punya penyakit itu, tapi kadang-kadang harga diri kita yang muncul. Apa jadi gua lu bilangin? Tuan gua sama lu. Tuan katanya. Apalagi yang bilangin anak baru kemarin, lu ngasih tahu gua, lu sunat gua yang mangkuk lu. Gengsi yang lalu timbul. Menerima nasihat dan mengamalkannya secara ikhlas itu berat, karena itu mengakui kekurangan diri. Sehingga Nabi pesan apa? Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sudah cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Jano katanya anu-anu, enggak tahu ya, saya sibuk mikirin aib diri saya, lalu bagaimana saya tahu aib orang lain? Kadang-kadang kita ini terbalik, sibuk mencari aib kekurangan orang lain sampai lupa kepada aib kita sendiri. Enggak ada aib orang, malah kita cari, kita korek-korek. Siapa aja kita hubungin, gue denger sih anu-anu. Udah dah, nyambung dah, kalau udah anu juga anu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian nasihat ini bisa datang dari orang lain, bisa datang dari diri kita sendiri, bisa datang dari semua yang kita lihat dalam kehidupan. Semuanya kita terima, kita amalkan yang baiknya, kita saring yang tidak.

0: siap kita gunakan untuk jihad fi sabilillah, dalam artian yang seluas-luasnya, bukan dalam artian yang sempit. Harta barulah berfungsi sebagai harta kalau dia menjadi alat jihad kita, menunjang jalan untuk menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi pula apa sih yang kita miliki dalam arti mutlak di dunia ini? Kita cuma sekedar hak guna pakai. Harta itu titipan. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya sesuatu yang kita tidak akan bawa pulang ke alam barzakh nanti. Kita sibuk menghalalkan segala cara. Kalau perlu 7 turunan, kita tidak ingin miskin. Tetapi kita sadar itu tidak akan kita bawa nanti ke alam barzakh. Itu semua cuma sekedar hak guna pakai, hak mutlak hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Harta dan diri, jiwa dan raga, sepenuhnya sudah kita kontrak, sudah kita adakan satu transaksi dalam bisnis ini untuk kita gunakan sebagai jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kali bisnis ini sudah kita tujukan kepada Allah. Jangan berbisnis kepada yang selain Allah. Amwal dan anfus, harta dan jiwa dan raga, seluruhnya sudah kita transaksikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah saham kita, amwal dan anfus. Kalau itu tidak kita salurkan di jalan Allah, kita tidak akan punya saham untuk kehidupan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu diakhiri ayat ini dengan pernyataan Allah, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar." Jikalau itu semua kamu laksanakan, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kamu berjuang di jalan Allah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu, yang demikian itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahuinya. Kalau itu kamu laksanakan, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala dosamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkannya kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sini penilaian Allah kepada kita. Mungkin tahajud kita rada kurang, tapi nilai jihad kita diterima Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Maha tahu, Maha luas ilmunya, menilai manusia dari berbagai segi perjuangannya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan apa yang diajarkan dalam ayat ini. Amin. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Siro'is, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Siro'is Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala, Indonesia terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
1: Krisna.
2: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
1: Pelarian aja nih.
2: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
2: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
2: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
2: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
2: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top check.
1: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bokasinya?
2: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bokasi Leman ramuan Pak Oles pasti top chair.

Suatu hari, Alqamah bin Lubaid memanggil putranya yang berniat mencari teman. "Anakku," katanya, "jika jiwamu memanggilmu untuk berteman, maka bertemanlah dengan orang yang apabila engkau bergegas mendekatinya, ia akan melindungimu. Bila cobaan menimpamu, ia meringankan bebanmu. Bila engkau menggandengnya, ia menggandengmu lebih erat. Bertemanlah dengan orang yang bila engkau mengulurkan tanganmu untuk memberi, ia pun mengulurkan tangannya. Jika ia melihat kebaikan darimu, ia memandangnya. Bila tampak darimu suatu kekurangan, ia menutupinya. Bertemanlah dengan orang yang tidak akan mendatangkan kejahatan bagimu, tidak berseberangan denganmu, dan tidak pula merendahkanmu saat menghadapi kenyataan."

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo, tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: Adik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM di Lombok. 88 Bus Mandalika FM Radio.

0: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang sih sak kira.

0: biasa mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belili apotek atau toko uat sarapet. Madu Roki, madune tipa pringgis sak ngerukuh.
1: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
2: Delapan FM Mandalika.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88

حي على الصلاة.

ada orang tua yang bertanya tentang nilai bakti seorang anak. Dia bercerita bahwa dia mempunyai 12 anak dan dia berhasil mendidiknya hingga secara duniawi mereka menjadi orang sukses. Tetapi ketika dia menderita sakit parah, tak satu pun di antara anaknya yang menjenguknya, kecuali hanya mengirimkan uang. Ia bertanya, itukah nilai bakti seorang anak? Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Janganlah engkau berkata, ah, jangan membentak, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia. Menurut beberapa mufasir, kata ah adalah ungkapan suatu keengganan ketika dipanggil. Jika demikian, maka memenuhi panggilan orang tua, apalagi untuk menengok ketika sakit, termasuk sebuah bakti bagi mereka.

0: Yang buang sampah tidak pada tempatnya? Siapa? Yang bikin mampet got siapa? Yang membuang sampah di sungai? Siapa? Yang menebang hutan siapa? Yang merusak alam siapa? Lalu kenapa kalian menjerit? Lalu kenapa kalian protes? Lalu kenapa kalian menangis? Alam telah mengadu kepada Sang Holik tentang semua perbuatan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh
2: 88 Mandeli.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadi

0: terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

Tahukah Anda, dari waktu ke waktu radio selalu mengikuti perkembangan zaman. Radio akan tetap ada dan selalu ada. Radio akan selalu didengar dan diminati. Ayo dengar radio dan ayo beriklan di radio. 88

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika Radio.

0: di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas, Mandalika FM, Radio Lombok.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih
4: di sini? Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
8: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya, jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: menyelamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Suatu hari, Alqamah bin Lubaid memanggil putranya yang berniat mencari teman. "Anakku," katanya, "jika jiwamu memanggilmu untuk berteman, maka bertemanlah dengan orang yang apabila engkau bergegas mendekatinya, ia akan melindungimu. Bila cobaan menimpamu, ia meringankan bebanmu. Bila engkau menggandengnya, ia menggandengmu lebih erat. Bertemanlah dengan orang yang bila engkau mengulurkan tanganmu untuk memberi, ia pun mengulurkan tangannya. Jika ia melihat kebaikan darimu, ia memandangnya. Bila tampak darimu suatu kekurangan, ia menutupinya. Bertemanlah dengan orang yang tidak akan mendatangkan kejahatan bagimu, tidak berseberangan denganmu, dan tidak pula merendahkanmu saat menghadapi kenyataan."

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
2: Cristiano! Karim Benzema!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
2: Cristiano! Karim Benzema!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: dan selebritis bereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyul huda wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim.

Al-An'am ayat 1 dan 2. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio Setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, dan hanya kepada Allah kita memuja dan memuji, bersyukur, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Begitu pula salawat dan salam hanya untuk kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai berzikir, dan juga menjadi umat Nabi Muhammad yang suka dan mencintai bersolawat dan mengamalkan sunnah-sunnah nabinya. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah ya Allah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba ya Allah, berikanlah kepada mereka kesehatan, keafiatan, menjadi anak-anak yang kau bimbing, soleh dan solehah, solihin wa solihat, barin wal bariyat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya, mencintai keluarganya, dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Luaskanlah dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba ya Allah satu saat nanti dengan kematian yang seindah-indahnya, kematian husnul khotimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, keluarga hamba, orang tua hamba, sudi kau kiranya, ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baiknya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ana hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah.

Amin ya mujibur sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, ini ada pertanyaan dari sobat kita, Pak Ustadz. Kalau habis makan, kita punya wudhu nih, kemudian kita makan, itu wudhu kita batal atau tidak? Sobatku, ya, menjawab pertanyaan dari sobat ini perlu pembahasan yang bersumber daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang bisa menjadi dalil bahwa makan itu tidak membatalkan wudhu. Karena ada hadis dari Imam Muslim yang dikeluarkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an dari Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam, qala in syi'ta, qala atawadda'u min luhumil ibil, qala na'am. Dari Jabir bin Samurah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, "Mestikah saya berwudu lantaran memakan daging kambing? Mestikah saya berwudu lantaran saya setelah makan daging kambing?" Kata Rasulullah, "Jika kamu pengen ya berwudu, tapi itu tidak membatalkan wudu. Jika engkau pengen, berwudulah." Kemudian dia bertanya lagi, "Mestikah saya berwudu lantaran memakan daging unta?" Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mesti. Jika kamu pengen juga, ya. Jika kamu pengen, ya berwudu. Jika kamu tidak pengen, ya tidak berwudu. Tidak usah berwudu karena itu tidak membatalkan wudu. Tapi lebih baik di antara pendapat ulama, katanya lebih baik berwudu setelah makan. Makan apa saja, setelahnya itu harus berwudu, itu lebih baik." Jadi kesimpulan sobatku, jadi makan, minum itu tidak membatalkan wudu, kecuali makan yang bernajis, minum yang bernajis seperti minum khamar, ya batal wudunya, dosa besar lagi. Tapi kalau makan biasa itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau mau berwudu, kata Rasulullah SAW, silakan. Sementara pendapat ulama, berwudu itu setelah makan lebih baik. Jadi lebih baik berwudu meskipun makan itu tidak membatalkan wudu. Nah sobatku yang Allah sayangi, nah bagaimana kalau kita ingin menggotong jenazah? Itu anjurannya seperti apa sih? Kalau kita nggak punya wudu, bagaimana hukumnya? Ini kan kita kadang-kadang ada jenazah minta digotong. Ya kalau nggak digotong, waduh, gotong jalan sendiri ke kuburan, susah. Ini ada juga yang bertanya seperti itu, Pak Ustadz, apakah ketika kita menggotong jenazah itu perlu dalam kondisi suci atau bagaimana, Pak Ustadz? Ya sobatku, karena wudu itu sangat penting sobatku, penting dunia dan akhirat. Di dunia kita bisa bersuci, kemudian bisa mengantisipasi daripada hal yang negatif, virus, bakteri dan lain sebagainya. Nanti di akhirat wudu itu menjadi ghurran muhajjalin, yaitu cahaya yang terang benderang min asaril wudu, dari bekas kita berwudu. Jadi anggota tubuh kita tuh yang kita menjadi anggota wudu itu bercahaya. Baik sobatku, jadi pertanyaan yang tadi yaitu tentang menggotong jenazah. Ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan juga Tirmizi. Ala Abi Hurairah taqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa memandikan jenazah atau mayit, hendaklah ia mandi." Hendaklah ia mandi. Setelah memandikan jenazah itu mandi terlebih dahulu, dan sebelum memandikan jenazah itu dia berwudu terlebih dahulu, dan setelah memandikan jenazah ia mandi kemudian berwudu lagi. Itu kalau memandikan jenazah. Dan barang siapa memikulnya atau memanggulnya jenazah tersebut, maka hendaklah ia dalam keadaan berwudu. Maka hendaklah ia dalam keadaan berwudu. Disunahkan ketika memanggul jenazah, menggotong mayit ke kuburan atau dari rumah ke masjid, itu dianjurkan dalam kondisi berwudu. Karena itu termasuk ibadah. Sobatku ya, ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang memikul atau memanggul jenazah
langkah demi langkahnya akan Allah berikan istana di surga. Tuh, ada juga dalam hadis yang lain, Allah angkat 10 derajatnya. Mengikuti jenazah saja itu pahalanya luar biasa. Dengan syarat seperti itu menambah kita takut kepada Allah, mengingatkan kita kepada kematian. Ini syaratnya. Kalau misalnya syarat itu tidak ada, ya tidak dapat fadilahnya. Ya sobatku, nah bagaimana dengan memegang Al-Quran? Boleh gak kita tanpa berwudu memegang Al-Quran, apalagi membacanya? Nah mana dalilnya kalau membaca Al-Quran itu atau memegang Al-Quran itu harus berwudu? Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Malik dengan riwayat Mursal ya, dan juga Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Hadis ini sahih dari Abdullah bin Abi Bakar. Anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazam alla yamassal Qur'an illa tahir. Dari Abdullah bin Abu Bakar bahwa di dalam surat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh tulis untuk Amr bin Hazam ada tersebut bahwa tidak boleh menyentuh Qur'an melainkan orang yang bersih. La yamassal Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an melainkan orang yang bersih. Ini juga ada dalam Surah Kahfi ya. Coba kita buka Surah Kahfi, Surah Waqiah. Surah Waqiah ayat yang ke-79. Surah Waqiah ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh dia melainkan makhluk yang dibersihkan. Yaitu maksudnya Al-Qur'an yang dimaksud ini adalah Al-Qur'an. Jadi sobatku, menyentuh Al-Qur'an saja perlu kita berwudu, bersuci terlebih dahulu, apalagi membacanya. Ini ada Al-Qur'an kita pengen sentuh, itu wajib kita berwudu terlebih dahulu, bersuci. Atau kita dalam kondisi suci boleh baru menyentuh Al-Qur'an, dalam kondisi suci, apalagi membacanya. Nah bagaimana dengan Al-Qur'an yang ada di handphone? Nah ketika kita tidak membuka program Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an, ya di dalam handphone ya, program Al-Qur'an di dalam handphone kita tidak buka, ya tidak jadi masalah untuk kita menyentuhnya. Tetapi kalau kita niat untuk membuka Al-Qur'an yang ada di handphone, nah ini yang jadi masalah. Di antara ulama berpendapat tetap wajib berwudu karena ingin membaca Al-Qur'an atau membaca membuka-bukanya saja, itu yang namanya jadi Al-Qur'an. Gitu. Ketika membuka program Al-Qur'an, dia wajib dalam kondisi berwudu. Apalagi membacanya meskipun di dalam handphone, lebih baik dalam kondisi berwudu. Sekalipun ada pendapat ya tidak perlu berwudu, tidak perlu dalam kondisi suci kalau di dalam handphone, tetapi saya mengatakan ini pendapat ya, pendapat saya mengikuti jumhur ulama, lebih baik dengan bersuci terlebih dahulu kemudian baru membuka program Al-Qur'an dan membacanya. Itu lebih baik, lebih berkah, lebih selamat, lebih tinggi derajatnya. Ya sobatku, ini ilmu. Meskipun ada yang pendapat memperbolehkan tidak dalam kondisi suci membaca atau membuka program Al-Qur'an di dalam handphone, di dalam Android, di dalam tablet, di dalam laptop, tetapi lebih baik dalam kondisi suci, lebih baik dalam kondisi yang suci. Gitu sobatku ya. Jadi sobatku, satu demi satu kita sudah jawab pertanyaan dari sobat-sobat dalam pembahasan ini. Ini ada nih yang terakhir nih ya sobatku. Bagaimana setelah bekam? Setelah berbekam, apakah itu langsung boleh sholat atau bagaimana? Kan bekam itu ngeluarin darah. Ya, darah itu kan najis. Nah sobatku, ini ada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ini keluarkan oleh Imam Daruqutni. An Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa sholla wa lam yatawaddo. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW berbekam lalu sholat padahal tidak berwudu. Jadi bekam itu tidak membatalkan wudu. Nah sobatku ya, berbekam itu tidak membatalkan wudu. Dalam satu riwayat, Rasulullah ini berbekam tidak mengeluarkan darah, hanya berbekam angin. Gitu. Hanya berbekam angin. Itu yang jumhur. Kalau mengeluarkan darah tetap, darah itu kan najis yang nempel di badan kita, otomatis wudunya batal. Ada juga yang mengatakan tidak, karena berbekam itu sarana ibadah.
mencari kesehatan itu tidak membatalkan wudu, tapi tetap jumhur. Dikatakan jumhur itu mayoritas pendapat ulama, berbekam darah, mengeluarkan darah itu hukumnya membatalkan wudu. Membatalkan wudu, sobatku ya. Nah sobatku, masih ada waktu sedikit. Nah tidur yang seperti apa sih yang membatalkan wudu? Tidur yang tidak dalam kondisi duduk. Kalau kondisi duduk, ya duburnya atau bokongnya tidak terangkat, maka itu masih tertutup. Tapi kalau sudah terangkat atau tidur berbaring, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sah. Fa iza namatil ainan istatlaqo al-wika. Al-ainu wika'us sah. Fa iza namatil ainan istatlaqo al-wika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Muawiyah ya, mata itu pengikat dubur. Mata itu pengikat dubur. Maka apabila tidur dua mata, terlepaslah pengikat itu, dalam arti keluar angin. Itu membatalkan wudu ya sobatku. Ya insya Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Jadi sedikit banyak kita tambahkan pengetahuan kita agar kita lebih sempurna dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya dari siapa? Cahaya dari Allah. Wa nurullah la yu'ta bil asi. Sementara cahaya Allah itu tidak Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak bermaksiat, sehingga ilmu ini bermanfaat. Ilmu ini bermanfaat. Mudah-mudahan sobatku ya, jika ada yang masih kurang jelas atau ada yang mau bertanya, silakan. Kita akan bahas satu persatu. Kalau ada pertanyaan singkat, kita akan jawab langsung sobatku ya. Mudah-mudahan sobat Allah berikan pemahaman tentang agama, dan Allah mentakdirkan kita semua kategori orang-orang yang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan paham kepadanya tentang agamanya ya. Baik sobatku, jika sobat masih penasaran ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara dengan cara ketik atau ucapkan kata-kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73-636, 0813-103-73-636 ya. Silakan sobatku, jika yang bertanya, ini sebetulnya sudah banyak yang bertanya nih ya, tapi perlu lagi sobatku mensupport.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah. Sobatku, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah. Sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobatku ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636 ya. 0813-103-73636. Silakan sobatku, kita sangat menunggu pertanyaan sobat. Baik, kita buka pertanyaan.

0: pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini dari Afrizal. Dia hanya memberikan salam sejuk di hati. Alaika walaisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Ibu Marni dari Bogor. Saya mau bertanya, ada tetangga sholatnya fatuh, enggak pernah ditinggal, terus ngajinya juga sama, terus suka ngajar bu ibu di masjid taklim, tapi kelakuan anak sama menantunya suka nipu ratusan orang. Itu gimana Pak Ustadz? Apa ikut kebagian dosanya sebagai orang tua? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, orang tua pasti akan dicoba. Nabi Allah Nuh alaihi salam dicoba oleh kelakuan anaknya. Sampai Allah mengatakan, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Si Kan'an itu karena tidak mau ikut kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kemudian lagi, Nabi Allah Ya'qub dicoba dengan keluarganya juga. Saudara-saudara dari Nabi Allah Ayyub, dari Nabi Allah Yusuf ya, dari Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yunus. Ya, Nabi Allah Yunus, bukan Yusuf. Bukan Nabi Yusuf, tapi Nabi Allah Yunus. Yunus. Ya'qub, Yunus, Ayyub, Su'aib ya gitu ya. Oh mohon maaf, ini Nabi Allah Yusuf yang ganteng. Ya Nabi Allah Yusuf. Kalau Nabi Allah Yunus yang dimakan ikan paus ya, Nabi Allah Yusuf yang ganteng, kemudian oleh saudara-saudaranya, kesayangan Nabi Allah Ya'qub kan Nabi Allah Yusuf sama Binyamin ya. Kemudian Nabi Allah Yusuf dibuang ke sumur, akhirnya ditemukan oleh saudagar. Nabi Allah Yusuf yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya, anak-anaknya. Kita pun demikian sobatku. Ya, setiap kita pasti Allah akan uji dan coba. Anak-anak kiai, orangnya kiai besar, tapi anak-anaknya belum tentu bisa menjadi cobaan. Begitu juga dengan yang sobat tanyakan ini. Orang tuanya ustazah, tapi anaknya sering menipu, yaitu cobaan bagi dia. Kalau orang tuanya sudah memberikan nasihat dan lain sebagainya, insya Allah tidak kebagian dosanya, cuman nama jeleknya akan tercoreng ya. Bukan, jadi nama baiknya itu akan menjadi jelek dan itu tercoreng namanya hanya dari kelakuan anak dan mantunya yang suka menipu. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak dan mantunya itu mendapat taufik dan hidayah menjaga nama baik kedua orang tuanya ya. Terima kasih sobatku. Selanjutnya beliau juga bertanya nih pakai suara, coba kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Ibu Warni dari Gunung Mulia. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kadang saya suka berbohong pada suami saya. Saya bilang saya punya hutang ke adik saya, terus nanti hutangnya dibayarin sama suami saya. Terus nantinya lagi tuh uangnya hasil saya bohong tuh dari suami dipakai lagi sama suami saya Pak Ustadz untuk kebutuhannya. Itu gimana Pak Ustadz? Dosakah saya atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, dosa berdusta tetaplah dosa kepada siapapun. Meskipun ada dusta yang diperbolehkan, tapi dusta tetaplah dusta ya. Itu ada dosanya yang perlu kita minta maaf, apalagi sama suami. Dengan alasan apapun, dengan alasan apapun ya, dusta tetaplah dusta. Yang harus kita minta maaf sama suami. Albirru yahdi ilal jannah wal fujur yahdi ilal nar. Sementara kedustaan itu menjerumuskan kita ke lembah neraka. Katakan niatnya baik, dipakai juga sama suami, tetap karena awalnya dusta menjadi dusta. Tetap, suamiku mohon maaf, saya begini ceritakan, mohon maaf ya gitu. Saya tidak akan ngulanginya lagi. Tapi tolong perhatikan ya, nafkah keluarga ini biar lebih baik, biar lebih banyak. ceritakan apa adanya. Sama suami harus terbuka dan transparan, karena suami adalah yang bertanggung jawab dunia dan akhirat kepada Allah tentang keluarganya. Kita bantu nih sobatku sebagai istri, bantu suaminya akan menjadi pemimpin yang selamat, yang tidak berat tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sobatku ya, kalau bisa terus terang saja, transparan, jangan ada yang diumpet-umpetin. Itu lebih baik. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirabbil alamin, sobatku. Langsung ke pertanyaan sobat, namun sebelumnya saya mengajak kepada kebaikan. Jika di antara sobat sedang ada yang kelebihan rezeki, mendapatkan rezeki, kami sangat berharap sobatku berpartisipasi, berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami. Saling tolong menolong. Ayo kita mengayomi anak-anak santri yang notabene-nya adalah kaum duafa, anak-anak yatim, fakir miskin, yang mereka kita gratiskan untuk sekolah, untuk pesantren, agar mereka menjadi manusia yang penghafal Quran, manusia mengamalkan hadis Rasulullah, menjadi manusia yang bermanfaat. Silakan sobatku singgah dan silaturahim ke pesantren, lihat akhlak mereka, ya, bantu untuk mendidik mereka menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, kita sekarang nih untuk menopang kinerja daripada pesantren, kita akan mengusahakan dengan usaha yatim, ya, sehingga mereka keluar dari pesantren itu mempunyai usaha yang baik, keterampilan, skill yang baik. Mudah-mudahan biayanya mencukupinya. Terima kasih sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Emi dari Bekasi. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Sebelumnya saya sudah berpisah pada suami saya sudah 3 tahun. Tapi suami saya belum mengatakan talak, cuma bilang pada ibu saya, balikin saya ke ibu saya, gitu doang Pak Ustadz. Tapi alasan dia balikin saya ke ibu saya gak masuk akal Pak Ustadz. Katanya saya gak nurut sama suami, padahal saya ikut pindah ke Jawa untuk mengurus ibunya. Tapi dia bilang ke saya mau pulang kampung karena mau ikut. Ayo, gak mau ikut. Ya udah, aku sendiri, ya udah, namanya masih suami istri, saya ikutin pindah ke Jawa. Tapi pas di Jawa, udah berapa tahun di Jawa, saya dibenci pada mertua, semertua saya dan kakak ipar saya, dan saya juga enggak ngerti mengapa mereka seperti itu. Cuma hanya saya masak ayam mertua, saya enggak senang masak ayam pemborosan katanya. Saya masak itu pun disuruh kakak ipar, saya katanya bosan makan tahu tempe terus. Lah saya bilang ke suami saya, nah suami saya enggak ngerespon. Pakailah duit saya untuk beli ayam buat lauk saya di sana, dikatain macam-macam, ya. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, sobatku yang Allah sayangi. Ketika kita sudah berkeluarga, sudah mempunyai suami atau sudah mempunyai istri, maka hendaklah kita saling hormat menghormati. Istri biar bagaimanapun memang harus mengikuti suami, tapi suami juga harus menjaga perasaan istri, harus menjaga perasaan istri. Dan sobatku yang bertanya ini, kita doakan mudah-mudahan bersabar, karena disitulah letak keberhasilan menjadi ibu, akan menggapai surga dari kesabarannya, mengayomi, membantu suami dan keluarganya, ya. Memang seperti itu kondisinya. Tapi sobatku harus punya peredam. Peredam dalam arti yang pertama, edukasi, ya, komunikasi yang terbuka kepada suami, informasi yang terbuka juga, yang transparan kepada suami. Buka komunikasi yang baik, pembicaraan yang baik, ya. Jika dikata-katain, ya maklum namanya suami sama istri, kita doakan. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri, karena istri biar bagaimanapun harus patuh kepada suami, ya. Jadi bagaimana Ustaz kalau dikata-katain begitu macam-macam? Sabar. Bukannya saya mengatakan sabar itu mudah, tapi sabar itu adalah ibadah. Disitulah letak hakikat kehidupan yang sejatinya. Ad-dunya cobaan dan ujian. Kalau kita di situ saja, sobat ketidak sabar, nah seperti apa lagi yang harus kita sabarkan? Coba sabar, ayomi tetap suami dengan penuh kasih sayang, sobatku, ya. Mudah-mudahan itu menjadi pembuka pintu surga buat sobatku, karena hidup di dunia cuma sementara. Baik sobatku, hanya ini yang dapat saya jawab, ya. Mudah-mudahan ada solusinya. Kita bantu dengan doa. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah di Bogor. Mau tanya Pak Ustaz, mana didahulukan bayar utang atau santunan? Saya punya kreditan, ada customer saya yang gak bayar udah hampir 5 tahun. sekarang udah mau bayar, dan 2 bulan ini dia nggak bayar cicilan, alasannya dia mau bayar santunan. Sedangkan saya juga harus setor cicilan ke orang. Jadi hukumnya gimana Pak Ustadz, mana dahulukan bayar hutang apa cicilan? Dahulukan bayar hutang. Bayar hutang hukumnya wajib, menyantuni hukumnya sunnah. Menyantuni hukumnya sunnah, sedekah sunnah. Kecuali mengayomi anak-anak yatim, menyantuni anak-anak yatim, ya. Itu lihat dulu kondisinya. Jika darurat, ya dahulukan menyantuni anak yatim, karena anak yatim sudah tidak makan, sudah kelaparan mungkin. Tapi kalau sekedar hanya menyantuni, sementara anak yatimnya masih enak, masih banyak yang memperhatikan, itu tetap lebih baik bayar hutang terlebih dahulu. Bayar hutang. Ya sobatku ya. Jadi sekali lagi, membayar hutang hukumnya wajib, sementara bersedekah itu hukumnya sunnah. Menyantuni anak-anak yatim, kita lihat kondisi anak-anak yatimnya. Kalau anak-anak yatimnya sudah kelaparan, sudah tidak berdaya, maka lebih baik menyantuni anak-anak yatim. Tapi kalau masih banyak yang memperhatikan, anak yatim yang masih sehat walafiat, tetap lebih baik membayar hutang dibandingkan dengan menyantuni atau bersedekah kepada yang berhak, ya. Lebih baik bayar hutang, karena bayar hutang hukumnya wajib, bersedekah hukumnya sunnah. Terima kasih sobatku. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana kalau kita sholat berjamaah, sholat Jumat di tempat di kampung lain, padahal di kampung sendiri ada masjid, itu diperbolehkan apa enggak, dan bagaimana hukum berdosa apa enggak? Wassalamualaikum. Ustadz selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah. Terima kasih. Dari Rohadi di kampung Kandang, Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, sholat Jumat adalah kewajiban, hukumnya fardu, hukumnya wajib. Maka boleh dilakukan di kampung sendiri atau di kampung orang lain yang tidak menyusahkan. Ya sobatku ya, boleh sholat di masjid kampung sendiri atau boleh juga sholat di masjid kampung orang lain. Tapi seandainya katakan jumlah jamaah di kampung sendiri itu lebih sedikit, maka lebih baik sholat Jumatnya di kampung sendiri. Lebih baik sholat Jumatnya di kampung sendiri dibandingkan dengan sholat Jumat di masjid kampung orang lain. Sobat ya, jadi dua-duanya boleh. Dua-duanya, mau sholat Jumat di kampung sendiri boleh, mau sholat Jumat di masjid kampung orang lain boleh. Meskipun terlebih baik adalah sholat Jumat di masjid kampungnya sendiri. Terima kasih sobatku ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Mudah-mudahan sobat dapat berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami. Aduga sobat ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636 ya. Mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Coba kita dengarkan pertanyaan sobat kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Sehat? Saya Sandi di Kebayoran. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau sehabis sholat taubat, sholat tahajud dan ditutup witir, tapi kadang-kadang saya suka ngantuk lagi sebelum nunggu subuh. Kalau tidur sebelum nunggu sholat subuh, gimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah boleh? Apakah gimana? Saya pengen minta penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika beliau sudah katakan letih menunggu setelah melakukan sholat tahajud, sholat malam lainnya, kemudian menunggu waktu sholat subuh, ada di antara sahabat Rasulullah yang berbaring sambil menunggu tiba waktu sholat subuh. Ada juga yang membaca Al-Quran. Jadi boleh berbaring, boleh tidur dahulu dengan syarat dipastikan sholat subuhnya tidak kesiangan, dan itu dilakukan berjamaah. Dipastikan sholat subuhnya berjamaah, itu diperbolehkan dan itu hukumnya sunnah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melakukan itu. Ya sobatku ya, terima kasih. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Oh iya nih, waktu sangat membatasi kita nih. Ini pertanyaannya panjang nih. Ya, kita akhiri, kita baca doa.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.